0: langsung kemarin.
1: Di situasi harus mengambil langkah dan cepat mengundang Bapak Presiden Pusing adalah berani mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang benar-benar jalan apa saya proses keputusan politik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan mengambil keputusan.
0: Tentu Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka pasal presiden yang menyelesaikan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
4: Laporan Khusus.
5: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga laksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak, untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan gak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Isfa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait

0: Menari disampaikan untuk apa?
1: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Sapi menyampaikan ini untuk pansus.
2: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
3: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
4: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
3: Tidak ada, ya.
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang, dan petugas Brigadir AD akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir AD, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir AD Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan.

0: Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar, harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Pagi. Setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 1 RRI, maksud kami dari program 3 RRI Jakarta. Dan tentunya di program Alor Pagi ini Monica akan menemani Anda pendengar di beberapa jam ke depan dalam program Alor Pagi untuk menghadirkan informasi-informasi seputar wilayah Kabupaten Alor dan juga informasi nasional. Kami akan hadirkan terus di ruang dengar Anda serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas pendengar setia untuk menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan tentunya di awal pagi hari ini kami mengawali dengan satu informasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor Usman Saryono Plaikari meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan jabatan sebagai amanah dengan penuh integritas. Hal ini disampaikannya dalam pelantikan pengambilan sumpah atau janji 6 pejabat administrator dan pengawas di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Usman mengatakan jabatan yang diberikan pemerintah bukan hanya sebuah kepercayaan tetapi juga tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelantikan pejabat tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan seremonial atau rotasi administrasi biasa. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola birokrasi yang dinamis dan profesional. Usman juga menilai pejabat administrator dan pengawas memiliki posisi strategis karena berada pada lini yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa terus Anda akses melalui portal resmi rri.go.id.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Kodi 1622 Alor melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di lapangan upacara SDG MIT 027 Mibung, Desa Petleng, Kecamatan Alor, Tengah Utara pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan ini menjadi bagian dari momentum pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Upacara dipimpin dan dinamika lingkungan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Alor pagi ini. Alor.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
5: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
4: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI

Oke, pendengar, di pagi ini lagu-lagu sudah kami hadirkan, informasi juga sudah kami hadirkan, dan tentunya saya dan Astri sudah menemani aktivitas Anda kurang lebih 5 jam dari pukul 5 hingga saat ini di pukul 10 lebih 3 menit. Pendengar, di pagi hari ini juga karena kita sudah di pukul 10, artinya bahwa aktivitas Anda di siang hari akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Sekali lagi saya Monica Lanmai, ada Asri juga di studio, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, semoga hari ini menjadi hari terbaik Anda dan segala aktivitasnya dapat berjalan lancar sampai kita berjumpa lagi dalam program Alor Pagi di hari esok. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Así que se gardó en aire. Este pie no resulta en aire.
1: Eits, adek, pelan-pelan dulu. Coba lihat tuh air di keran, semakin kecil. Sekarang kan musim panas kering nih, air kurang ya.
0: Oh, begitu kok, Kak. Terus, adek mau buat bagaimana? Supaya air bisa cepat habis.
1: Kumpul akal tuh. Tutup rapat-rapat keran kalau sudah selesai. Mandi pas-pas saja, sonde usah buang-buang. Satu tetes air tuh sangat berharga.
0: Oh, siap ke Steffi. Mulai hari ini, saya tidak main air lagi.
2: Bijak gunakan air saat kemarau. Bersama, cegah dampak kekeringan.

0: Di Banjar luaskan dari kawasan Jalan El Tarik Atambua, pendengar Pro 1, selamat pagi jelang siang ya untuk edisi Atambua siang ini. Sudah bersama saya Arda Fahik, di mana di hari Selasa ya 6 Oktober 2026. Atambua siang ini pendengar, kita di literasi digital, di mana hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Belu. Nah, kalau di RRI itu ada Halo RRI, di mana program ini memberikan aspirasi. Namun kali ini kalau untuk Kabupaten Belu, dari Sekretaris Dewan itu punya program yang namanya Suara Belu, ini sistem usulan aspirasi dan ragam aduan. Nah, seperti apa ya sistem ini, kita akan berbincang terkait dengan Suara Belu untuk perubahan yang lebih baik ya. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Atambua, Bapak Vincentius Mau STMT. Selamat pagi jelang siang, Pak. Halo. Oke, kabar baik Pak hari ini? Kabar sangat baik. Nah, ini kita berbicara tentang Suara Belu, sistem usulan aspirasi dan ragam aduan. Mungkin kita sebelum membahas lebih jauh ya terkait dengan Suara Belu ini, kita juga ingin tahu apa sih Suara Belu ini dan kenapa dari Sekwan itu membuat suatu sistem usulan aspirasi dan ragam aduan. Silakan Bapak. Iya.
1: Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan fungsi DPRD ini ada tiga. Yang pertama, tugas berkenaan dengan budget yang terkait mengurus anggaran. Tugas yang berkenaan dengan legislasi dan pembuatan produk hukum. Dan tugas yang ketiga adalah pengawasan. Berkenaan dengan fungsi pengamatan itu tugas
2: pengawasan. Saya lihat bahwa di DPRD Kabupaten Belu, selama ini yang kami laksanakan itu bahwa pengawasan ini masih bersifat konvensional, masih sangat manual. Jadi masyarakat harus datang dari 12 dari penjuru dari 12 wilayah kecamatan dalam kota Atambu, Kabupaten Belu ini, untuk menyampaikan usulan, aspirasi maupun apa yang menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itu, dengan dasar itu, maka saya mencoba melaksanakan satu inovasi yang saya beri tagline-nya adalah Suara Belu.
0: Suara Belu. Jadi ini usulan aspirasi dan ragam aduan. Ini sistemnya bukan konvensional lagi ya, sudah secara online atau bagaimana nih Bapak?
2: Baik, mungkin sebelum saya menjelaskan sampai ke sana, kebetulan sekarang ini saya sementara mengikuti PKN, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 untuk kami pejabat eselon 2.
0: Iya.
2: Saya ikuti di Bali dan kami dalam mengikuti PKN ini, salah satu tugas kami adalah membuat satu proyek perubahan yang nantinya proper itu, proyek perubahan ini bisa memberikan nilai manfaat terhadap OPD yang saya pimpin atau dinas yang saya pimpin, juga bagi pemerintah Kabupaten Belu. Sehingga proper yang itu yang saya aktualisasikan dengan istilah Suara Belu.
0: Okay.
2: Jadi Suara Belu ini adalah satu inovasi yang saya sampaikan, yang mana inovasi ini dalam bentuk saya menyediakan satu kanal bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Belu untuk menyampaikan, mengemukakan atau mengusulkan apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu berupa aspirasi, usulan maupun aduan berkenaan dengan proyek atau penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Belu. Mungkin untuk sementara itu.
0: Baik, ya. Baik.

0: breakdown lah dalam bentuk satu SOP, standar pelayanan, SP, standar pelayanannya, mm-hmm. yang mana proses pengaduannya masyarakat boleh dari tempat asalnya, mm-hmm. dia menyampaikan ini dengan kanal yang sudah kami sampaikan, barcode yang ini, mereka boleh ini menyampaikan aspirasi dengan melampirkan mereka punya identitas diri, lokasi, dan identitas ini bisa KTP-nya, mm-hmm. kemudian lokasi tempat itu, kemudian bisa diikuti dengan bukti dokumentasi atau video apa yang menjadi keluhan mereka atau mm-hmm. aspirasi mereka. SOP yang kami buat ini dalam hitungan penyampaian pengaduan itu, hari itu juga bisa langsung ditangani oleh front office yang ada di, nanti di Sekretariat DPR itu ada front office-nya yang mm-hmm. bertugas untuk menerima seluruh aduan yang disampaikan atau aspirasi atau keluhan masyarakat itu. Dari front office itu SOP yang kami buat itu, mereka akan mencatat, mendata seluruh usulan itu, mm-hmm. kemudian bisa diteruskan langsung ke AKD, dalam hal ini pimpinan DPRD yang ada di situ, baik pimpinan ketua maupun wakil ketua, juga pimpinan komisi. Dari pimpinan komisi itu akan diturunkan kembali ke dalam ke back office yang ada di Sekretariat DPRD untuk tindak lanjutnya dari aduan masyarakat itu.
1: Iya.
0: Dari back office itu nanti akan ada mungkin dalam bentuk RDP ataupun kunjungan kerja, mm-hmm. ataupun OPD teknis yang kita panggil untuk mengklarifikasi masalah yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Baik. Nah, seberapa penting sih suara dan juga aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga sampai dibuatlah suara belu ini?
0: Okay. Apa? Yang pertama, seperti yang saya kemukakan dari awal tadi, bahwa yang selama ini pengaduan atau aspirasi yang masyarakat sampaikan ini masih bersifat konvensional sekali, mm-hmm. sehingga tindak lanjut daripada aduan ini biasanya memakan waktu sampai seminggu dua minggu, mm-hmm. ini harapan kita dengan suara belu ini paling lambat 3 hari itu sudah ada tindak lanjut dari pimpinan DPR sampai ke office maupun OPD teknis yang berkenaan dengan apa yang menjadi permasalahan masyarakat, mm-hmm. itu yang pertama. Yang kedua, dengan suara belu ini seluruh data aspirasi itu akan tercatat dengan baik, mm-hmm. dan itu menjadi database yeah. yang ada di Sekretariat DPRD untuk selanjutnya menuju ke fungsi pemanfaat yang ketiga itu, bahwa dari data aspirasi aduan yang masuk ke DPRD, mm-hmm. kita akan sinergi kolaborasikan dengan teman-teman di BP4D ataupun yang terkenaan dengan perencanaan, sehingga data ini teman-teman dari BP4D juga bisa menjadikan ini semacam satu irisan bahwa inilah kebutuhan real masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme lewat DPRD, lembaga legislatif. Dan ini menjadi bermanfaat untuk perencanaan pembangunan ke depannya.
1: Baik. Nah, ini kan sebuah inovasi ya, suara belu terkait usulan aspirasi dan ragam aduan, dan akan lebih cepat untuk menanggapi aspirasi tersebut.
0: Betul.
1: Nah, aspirasi ini apakah juga langsung dipublikkan ke sistem ini, atau ibaratnya masyarakat bisa datang ke sekretariat begitu? Karena kan terkadang banyak aspirasi masuk tetapi jawabannya itu tidak dipublikasikan begitu.
0: Baik. Kondisi hari ini kan dunia kerja di birokrat ini kan diharapkan untuk lebih transparan, mm-hmm. sehingga suara belu ini pun harapan kami setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, mm-hmm. Kita menyediakan di kanal itu tracking proses aduan itu, mereka bisa pantau dari tempat asalnya mereka, mm-hmm. jadi situ nanti ada semacam kayak alur yang masyarakat setelah dia sampaikan aduan, dia bisa pantau aduan kita sekarang ada di sampai di tahap mana, di pimpinan DPRK atau mm-hmm. di pimpinan komisi kah, atau sementara untuk nanti ini. Dan ini secara tidak langsung memberikan nilai manfaat juga untuk penghematan biaya. Masyarakat tidak perlu berbondong-bondong lagi ke DPRD, mm-hmm. dia juga tidak perlu datang untuk mengecek perkembangan kemajuannya, mm-hmm. dia bisa tracking lewat suara belu tadi untuk mengetahui kemajuan daripada apa yang disampaikan melalui media suara belu tadi.
1: Iya. Namanya aspirasi ya. Kalau aspirasi ini kan masyarakat maunya cepat ya diberikan tanggapan atau diberikan jawaban. Bagaimana dari Sekwan sendiri memastikan kecepatan, ketepatan untuk menanggapi aspirasi dari masyarakat ini?
0: Baik. Menghadapi kondisi ini, makanya saya mau dalam suara belu ini saya buat juga dengan dia punya standar pelayanannya. Nah, sehingga aduan aspirasi yang masuk, harapan kita dalam waktu sekian hari itu sudah bisa sampai ke meja pimpinan dan dikembalikan ke back office, mm-hmm. untuk ada tindak lanjut. tindak lanjut.

0: Ini kan bisa dalam bentuk ada rapat dengar pendapat RDP, kita undang mereka datang, perwakilan yang mengadu itu datang untuk kita samain, dengan kita menghadirkan OPD teknis. Contoh kalau dia mengadu menyangkut jalan, infrastruktur apa, kita undang teman-teman dari PUPR, atau menyangkut irigasi lahan pertanian, kita undang teman-teman dinas pertanian. Dan itu bisa di tracking dia punya waktunya. Sehingga masyarakat, apa yang menjadi keraguan masyarakat selama ini, kita benahi, kita perbaiki secara bertahap, sehingga aduan atau aspirasi masyarakat ini bisa tertangani dengan baik dalam kurun waktu sesuai dengan standar yang saya sampaikan, paling 3 kali 24 jam sudah harus bisa dieksekusi. Itu satu. Yang kedua, selama ini yang menjadi kendala kami itu kan biasanya sampai di meja pimpinan, pimpinan kalau sementara melaksanakan tugas keluar daerah, ini kan surat yang aduan itu kan disposisi atau ini kelanjutannya jadi terang. Dengan suara BLU ini, meskipun beliau sementara bertugas di luar daerah, tetap di HP mereka akan terkonek aspirasi masyarakat itu masuk, dan perintahnya beliau pun langsung teman-teman dari back office bisa langsung trace itu.
1: Iya. Jadi gampang. Nah, ini kan terkait aspirasi ya. Berarti aspirasi ini kan bebas ya dari masyarakat. Boleh. Mau menyampaikan apa saja. Dan untuk siapa saja. Boleh. Entah itu OPD, pimpinan tertinggi dalam hal ini bupati, atau anggota dewan. Apakah boleh masyarakat juga memberikan kayak aduan untuk kinerja dari Bapak Dewan, para Bapak Dewan yang terhormat, gimana? Karena namanya masyarakat ya, sudah secara online melalui aplikasi, mereka bebas memberikan aspirasi. Okay. Apakah boleh?
0: Baik, berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut anggota Dewan Legislasi yang ada di DPRD Kabupaten Belu, itu juga menjadi apa yang kita harapkan untuk mengukur kinerja daripada anggota DPR. Memang di Suara Belu ada satu screen yang kami siapkan pada saat dia menyampaikan aspirasi, aduan, ataupun itu keinginan, keluhan mereka itu. Di front office itu akan menyeleksi, akan men-screen itu. Kalau aduan tadi menyangkut hal personal, pribadi, kebetulan, kan ada saja mungkin yang iseng, tiba-tiba dia follow ini, terlangsung ini, kita akan men-screen itu. Jadi ada beberapa, tidak semua aduan itu akan kita teruskan sampai ke AKD, tapi kita di front office itu akan men-screen itu. Kalau yang hanya iseng atau orang iseng untuk mau ini, itu akan masuk ke aplikasi, kemudian ditolak atau dikembalikan, tidak mendapat respon dari sekretariat DPRD.
1: Kita ya sebagai masyarakat tentu senang ya, ada satu inovasi Suara Belu, sistem usulan aspirasi dan ragam aduan. Kalau untuk aduan masyarakat ya pasti, kalau banyak yang memberikan edukasi sosialisasi terkait dengan aplikasi ini, pasti mereka senang ya sistem ini. Tetapi yang kita mau itu adalah titik akhir jawaban dari aspirasi, begitu. Karena kan banyak sih sebenarnya persoalan yang masyarakat ingin kemukakan, cuman terkadang jawaban dari aspirasi yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Bapak sendiri bagaimana dengan sistem ini? Apakah benar-benar akan menanggapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, atau hanya ya mengambang saja, masyarakat boleh menyampaikan apa yang menjadi aspirasi atau masalahnya, tapi tanggapannya itu kayak apa ya, lambat, atau seolah kayak ya, ya terserah saja dia mau aspirasi, intinya dia aspirasi itu, menyampaikan aspirasi.
0: Jadi baik, menghadapi situasi seperti begini, memang dalam proper saya, ini adalah jangka pendek, itu adalah sampai pada Suara Belu ini dikenali oleh seluruh masyarakat. Tapi target jangka panjang yang saya sampai, saya yang ingin saya capai adalah bahwa harapan saya dengan Suara Belu ini, pada hakikatnya dalam satu siklus tahun, satu tahun, karena di DPRD ini ada satu masa namanya masa reses.
1: Benar.
0: Yang mereka harus menampung aspirasi masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, dengan aduan yang masuk hari ini melalui Suara Belu, dengan reses yang mereka terima pada saat mereka laksanakan reses dalam satu tahun 3 kali siklus masa sidang ini, kita akan mengkolaborasikan itu dalam satu dalam satu sistem, sehingga kita tahu betul yang beririsan, yang masuk melalui Suara Belu maupun yang masuk melalui reses, kita akan tahu nanti betul-betul yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang mana. Supaya itu bisa kita rekomendasikan ke pemerintah untuk menjadi langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah berkenaan dengan perencanaan pembangunan kedepannya.
1: Baik, ini Bapak sendiri sudah singgung ya terkait dengan aduan sampai ke reses gitu. Memang reses ini yang betul-betul dinantikan oleh masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memberikan aspirasi. Banyak sih sebenarnya aspirasi yang sudah masuk ketika Bapak-Bapak Dewan melakukan reses. Tetapi yang berkembang di masyarakat itu solusi ataupun jawaban itu tidak pernah ada. Nah, itu yang masih menjadi persoalan di masyarakat. Akhirnya masyarakat juga sudah kayak misalnya enggan ya memberikan aspirasi, karena begini, kita sudah mengadu, memberikan aspirasi, toh tidak ada solusinya gitu. Sedangkan anggaran reses itu kan besar. Anggaran reses sebenarnya untuk siapa gitu kan? Masyarakat kan bertanya nih, sudah nyampaikan aspirasi tapi tidak ada jawaban. Sebenarnya anggaran itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar membiayai mereka punya tugas ke lapangan, atau ada si program yang akan diberikan ketika reses itu jalan?
0: Oke. Baik. Memang suara Belu ini adalah mungkin adalah salah satu solusi yang kita pakai untuk apa namanya, menjadi media pendamping berkenaan dengan pelaksanaan reses ini. Memang benar, dalam satu siklus satu tahunan, contoh kasus 2025 kemarin, pada saat 30 anggota DPR ini melakukan reses, jumlah usulan aspirasi yang masuk itu kurang lebih hampir 1.400-an usulan.
1: Aspirasi yang masuk. Ya. Nah,
0: dari 1.400 itu saya coba berkoordinasi dengan teman-teman di BP4D. Dari 1.400-an usulan ini yang bisa masuk ke SIPD, sistem perencanaan yang SIPD yang dikelola BP4D itu, kurang lebih sekitar 20-30%, kurang lebih sekitar 400-an usulan. Dari 400 usulan ini dengan kondisi hari ini, artinya kondisi sekarang ini, bahwa yang dijawab melalui mekanisme di BP4D itu adalah kurang lebih tidak sampai 8 usulan. Nah, kondisi ini memang secara apa namanya, kepuasan publik memang masih sangat jauh dari apa yang menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu harapan kami dengan suara Belu ini minimal menjadi satu ukuran, tolok ukur juga bahwa yang ini yang masuk melalui jalur reses dengan yang disampaikan oleh aduan. Kondisi hari ini kami di Sekretariat DPRD itu jumlah aduan yang masuk itu sudah 97 aduan. Yang masuk melalui, memang masih manual, kami belum pakai media suara Belu. Harapan kita ke depan mulai ini, dari 97 itu kita akan apa, iriskan dengan yang tadi 1.400-an izin itu. Yang menjadi, yang beririsan itulah yang kita rekomendasikan ke teman-teman di perencana di BP4D maupun OPD teknis yang menangani itu, bahwa ini loh masyarakat punya yang jadi real kebutuhannya. Dan harapan kita dengan media suara Belu ini, teman-teman OPD teknik maupun perencanaan bisa menindaklanjuti itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Betul. Memang tidak semuanya, karena memang kondisi hari ini memang kita juga lagi sementara dengan efisiensi yang begitu tinggi.
1: Betul. Terima kasih. Tetapi ya suara Belu ini juga tentu diharapkan untuk lebih transparan ya.
0: Siap.
1: Transparan kita. Dalam arti begini, kan ini kan terkait aspirasi dan juga aduan. Nah, untuk reses ini kan masyarakat kan tidak pernah tahu ya kapan ya tepatnya kapan dan di mana sistemnya bagaimana. Ya, kita berharap lewat suara Belu ini kan suatu aplikasi atau suatu sistem disampaikan di situ, disampaikan bahwa oh dari bulan ini sudah mulai masuk reses nih, anggota DPR akan turun begini-begini. Masyarakat diberikan kesempatan nih langsung memberikan aspirasi. Kalau misalnya aspirasi sudah disampaikan juga di situ, sehingga dari situ, dari suara Belu ini juga bisa langsung menanggapi. Terus misalnya dari aspirasi itu ada yang sudah dijawab, ya dijawabnya sudah direalisasikan, bisa publish juga di situ. Siap. Supaya tuh masyarakatnya tahu, oh ternyata aspirasi kami itu dijawab dengan ya ini nih cara sudah dijawab dan seperti ini nih, sehingga masyarakat tuh mereka tidak enggan untuk memberikan aspirasi. Terkadang mereka beri aspirasi, yang memberi saja mereka malas karena tanpa adanya solusi gitu.
0: Oke. Baik. Menghadapi yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwa kalau bisa info publik yang menyangkut Sekretariat DPRD, kami dengan suara Belu ini muncul, Sekretariat DPRD sudah punya alamat web sendiri, setuanbelu.co.id ini. Harapan kami seluruh informasi publik yang disampaikan seperti tadi berkenaan dengan pelaksanaan reses ataupun
1: kegiatan
0: capaian yang sudah dibuat, apa yang menjadi ini, kita akan publish di situ untuk menjadi konsumsi masyarakat, sekaligus itu jadi media untuk masyarakat bisa mengontrol apa yang dilakukan di Sekretariat DPRD.
1: Karena kita lihat kan banyak ya pengadaan-pengadaan, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ada yang sering memberikan cuitan, oh ini kok baru dibangun jalan ini tapi sudah rusak. Nah ini kan suatu aduan sebenarnya. Betul. Cuman bagaimana menanggapi aduan tersebut gitu. Karena itu kan penggunaannya kan dananya kan dari pemerintah gitu. Jadi mereka juga sebagai masyarakat kan sebagai pengawas juga. Nah ini kan suatu aduan yang sebenarnya mereka butuh jawaban gitu.
0: Memang harapan kita dengan suara Belu ini kontrol publik, dalam hal ini masyarakat, baik proyek yang sementara berjalan ataupun yang sudah berjalan, bisa menjadi apa, media yang baik untuk masyarakat untuk mengontrol pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dan ini harap menjadi tujuan dari Suara Belu itu sendiri.
1: Iya, karena kalau suatu sistem sudah bagus, pasti akan menarik masyarakat untuk lebih apa ya, bersemangat memberikan aspirasi. Tapi itu tadi transparan. Betul. Ya, sehingga dipercaya oleh masyarakat dan mereka pun tidak canggung untuk memberikan aspirasi gitu. Baik, kita akan lanjut lagi bagaimana Suara Belu ini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah kita. Terus bagaimana juga kalau misalnya akan diimplementasikan, bagaimana memperkenalkannya kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah mulai tahu, oh sudah ada nih sistem pengaduan secara transparan, secara online yang lebih cepat untuk ditanggapi oleh Sekwan gitu. Baik pendengar, tetap bersama kami, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: Hei Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus ah.
1: Oh iya benar Tinus, mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh Tinus.
0: Nah itu sudah, untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini yang sebenarnya penting sampai di peloso. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I. RIPR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Jam 2 siang ini.
1: Ya, kita kembali lagi di Atam Buah Siang ini. Kita berbincang terkait dengan suara belu, sistem usulan aspirasi, dan ragam aduan. Nah, tadi ada juga sudah sempat buka ya, bagaimana dukungan dari pemerintah, terus kedepannya bagaimana memperkenalkan sistem aduan ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga sudah mulai aktif untuk memberikan aspirasinya ke suara belu ini, Pak.
2: Berkenaan dengan proper suara belu ini, kami mencoba untuk memperkenalkan suara belu itu di masyarakat. Hari ini lewat media RRI ini menjadi kesempatan yang baik buat untuk menyampaikan kepada masyarakat. Harapan kami, apa yang kita diskusikan, kita bicarakan hari ini, masyarakat bisa tahu bahwa di Sekretariat DPRD sekarang ada satu media kanal untuk menyampaikan aspirasi, usulan, aduan itu. Nanti lewat kami akan turun juga untuk menyampaikannya ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap kalau 3 kecamatan dalam kota, mungkin memang kendala dukungan infrastruktur jaringan internet ini sudah cukup baik. Tapi di beberapa tempat kecamatan yang lain, jaringan ini kan jaringan internet untuk orang bisa menyampaikan aspirasi secara online ini memang ada sedikit kendala. Tapi harapan kami, kami akan coba berkolaborasi dengan teman-teman di kecamatan maupun desa yang selama ini sudah mengelola sistem keuangan desa, Sisku Desa yang sudah mulai online itu, mereka bisa pakai media itu untuk bisa masuk ke dalam kanal suara aspirasi itu, media suara belu itu, untuk bisa menyampaikan aspirasi. Terkait dukungan pemerintah, kebetulan proper saya ini mendapat dukungan penuh dari Bapak Bupati, karena beliau sendiri menjadi mentor saya pada saat PKN 2 ini. Dan kami juga sudah datang ke teman-teman di PMD, Pak Kadis bersama jajaran, kemudian melalui BP4D juga, dan beberapa OPD teknis lain, dan mereka siap untuk mendukung suara belu, menjadikan suara belu menjadi media yang baik untuk membantu menerima dan menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan real di masyarakat.
1: Oke, terus bagaimana dukungan dengan bapak-bapak dewan semuanya? Takutnya ini dari Sekwan memberikan sistem pengaduan seperti ini, tapi tidak didukung nih, karena kan itu tadi ada yang maaf ya, ada yang siap mau menerima aspirasi, ada yang tidak gitu kan?
2: Setiap baik, dari pimpinan AKD yang ada di DPRD, 3 pimpinan maupun 3 pimpinan komisi, mereka sangat mendukung. Begitu juga dengan beberapa anggota DPRD, saya sampaikan, saya paparkan sedikit menyangkut suara belu ini, konsepnya seperti bagaimana, kelanjut mereka sangat memberikan apresiasi untuk suara belu, dan ini yang mereka harapkan bahwa ini menjadi satu momentum yang baik untuk peningkatan kinerja DPRD ke depannya.
1: Nah, untuk implementasi kan, agar banyak masyarakat yang mengadu, yang memberikan aspirasi, tentu harus diperkenalkan. Bagaimana kedepannya ini kalau benar-benar diimplementasikan untuk kenalkan kepada masyarakat, itu caranya bagaimana?
2: Baik, untuk memperkenalkan ke masyarakat, yang pertama mungkin di lingkup pemerintahnya sendiri, mungkin struktur yang ada, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan akan kita datang untuk kita sampaikan kanal suara belu ini. Yang kedua, kami juga diberikan catatan dari pembimbing di LAN sendiri bahwa bisa melalui media tempat-tempat ibadah untuk kita sampaikan kita punya kanal suara belu ini, sehingga masyarakat bisa lebih tahu. Mungkin pada saat ada kegiatan di keagamaan, kita bisa nunut untuk kita sampaikan kita punya media suara belu, maupun tempat-tempat lain, mungkin di tempat rumah adat yang ada kumpulan orang begitu banyak, kita bisa datang untuk memperkenalkan suara belu, dan ini kita butuh waktu, dan sesuai dengan proper saya, dalam kurun waktu kurang lebih milestone jangka panjangnya bahwa 1 tahun itu minimal masyarakat sudah tahu bahwa ada media, ada kanal yang bisa dipakai untuk menyampaikan aspirasi, usulan kepada pemerintah.
1: Oke, nah ini kan baru mulai ya, dibentuk ya, nanti kan tentu kalau diimplementasikan akan berjalan. Nah, tentu sebagai masyarakat juga ingin ya, tampilan di suara belu itu harus ada. Kayak misalnya begini, oh ini reses ya, contohnya reses itu untuk apa saja, begitu. Masyarakat punya hak apa saja dari anggaran reses itu? Terus setiap DPR itu kalau reses itu berapa sih anggarannya? Sehingga tuh mereka tuh tahu. Maksudnya kan transparan ya, sehingga masyarakat memberikan aspirasi juga sesuai real atau fakta yang mereka tahu yang dipublis di Suara Belo. Sehingga mau aspirasinya dijawab atau tidak kan mereka sudah tahu, oh anggarannya sekian gini-gini. Berarti kita mintanya gini, mereka bisa realisasi dong. Nah, kayak gitu.
2: Memang harapan kita ke depan lewat media Suara Belo maupun alamat web yang ada di Sekretariat DPRD yang kami sudah bentuk ini, harapan kami akan selalu menyampaikan info publik, baik menyangkut reses maupun menyangkut anggaran-anggaran perencanaan pembangunan yang lain melalui mekanisme DPR atau ini, untuk supaya masyarakat bisa tahu. Dan setelah dia tahu, dia bisa menyampaikan apa yang menjadi informasi tadi, bisa jadi dasar buat dia untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan aspirasi itu bisa masuk melalui tadi kanal Suara Belo tadi. Dan itu kita berharap itu bersinergi untuk bisa mendukung kelaksanaan anggota pekerjaan kinerja DPR maupun kami di Sekretariat DPRD untuk mendukung tusi DPR itu.
1: Iya, karena kan masyarakat kita ini kan mereka pingin aspirasi mereka itu dijawab dengan cara yang lebih terbuka gitu.
2: Betul, betul.
1: Jadi entah mau 100% baik sesuai atau tidaknya kan mereka maunya terbuka gitu secara umum ke publik. Oh ternyata aspirasi kita kemarin itu sudah dijawab. Karena dengan kita menjawab aspirasi mereka secara terbuka, otomatis mereka juga akan lebih senang terus memberikan aspirasi. Betul, karena kan betul. Pembangunan kita ini kan mau maju berkembang itu kan harus ada aspirasi.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Apalagi kan kayak misalnya masyarakat yang sampai ke pelosok-pelosok, mereka ya mendekatkan untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat kan ya dengan cara memberikan aspirasi.
2: Betul.
1: Nah, itu bagaimana kayak masyarakat-masyarakat itu kalau adu, apakah kedepannya itu juga akan publis ke apa ya Suara Belo ini ketika apa yang sudah direalisasi, apa yang belum gitu.
2: Harapan kita masyarakat yang di pelosok pun seperti yang tadi saya kemukakan di awal bahwa setelah dia menyampaikan aspirasinya, tracking tindak lanjut daripada aspirasi itu dia bisa pantau, dia bisa ikuti melalui ini Suara Belo. Itu yang pertama. Yang kedua, dari usulan atau aspirasi yang dia sampaikan, kalau ada tindak lanjut pun kami akan publis di media yang tadi Setuan Belo Cup itu untuk supaya masyarakat bisa tahu apa-apa saja yang dia sampaikan dan sudah ada tindak lanjut. Memang tidak semua yang disampaikan, diusulkan itu bisa dieksekusi dalam waktu dekat secara bertahap. Dan ini kan butuh kemitraan antara pemerintah dengan legislasi berkenaan dengan untuk menjawab tuntutan masyarakat itu.
1: Iya, karena begini, kayak mereka memberikan aspirasi, oh kami punya sekolah ini bangunannya masih jelek nih. Nah, bangunannya masih darurat sekali, begitu kan. Nah, terus datanglah memberikan kebijakan untuk melakukan pembangunan. Nah, pembangunan itu bisa di-share di situ.
2: Ya. Kedepan kita harapkan akan begitu, biar kan publish masyarakat bisa tahu.
1: Betul. Oh ternyata ini hasil dari aspirasi kami kemarin, gitu ya. Ternyata sudah dijawab.
2: Betul.
1: Nah kalau seperti ini kan kami senang ya untuk menyampaikan aspirasi.
2: Betul.
1: Karena aspirasi ini itu kadang tidak orang tidak mau memberikan karena tadi itu
2: sudah antipati, sudah ini betul.
1: Jawaban dari apa yang menjadi aspirasi mereka itu tidak ada.
2: Dengan transparansi yang tadi yang sama-sama kita harapkan itu supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun terhadap legislasi ini bisa kita kembalikan.
1: Iya, nah, betul.
2: Memang harus kita akui bahwa kondisi hari ini memang tingkat kepercayaan masyarakat baik ke DPR maupun ke pemerintah ini memang sementara grafiknya sementara menurun. Tapi harapan kita dengan Suara Belo ataupun inovasi-inovasi lainnya akan kita kembangkan di Sekretariat DPRD bisa mengembalikan itu, bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislasi.
1: Karena memang kepercayaan masyarakat terhadap legislasi itu memang sangat menurun.
2: Betul.
1: Ya rendah dengan berbagai macam dinamika permasalahan.
2: Betul.
1: Yang dihadapi ya dengan sebuah sistem seperti ini mudah-mudahan bisa kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap legislasi. Tetapi ya itu tadi yang realnya yang sangat diharapkan itu kan dari yang tadi reses. Kita harapkan reses ini bisa menyentuh sampai ke masyarakat.
2: Siap.
1: Jadi kan masyarakat datang-datang bilang sama saja, mereka datang, mereka duduk, mereka bicara, setelah itu mereka pulang. Nah, tapi tidak tahu apa yang akan dampak yang baiknya untuk kita.
2: Betul.
1: Ya, kadang ada yang bilang, ah sama saya kita pergi juga hanya duduk diam dengar. Oh. Ah itu sudah secara publik ya itu sudah sangat ini sekali menurun ya kepercayaan masyarakat.
2: Betul.
1: Jadi mereka juga ingin selain itu mungkin kinerja dari bapak-bapak dewan mungkin bisa juga dipublis. Oh ini hari kegiatannya ini sehingga mereka oh ternyata mereka ini tidak hanya duduk kan masyarakatnya pahamnya kan.
2: Betul.
1: Hanya duduk-duduk ya kan duduk-duduk rapat terus selesai gitu. Kalau bisa bisa ya publis juga kegiatan harian. Oh ada ini, ada ini. Sehingga ketika ada rapat, misalnya rapat paripurna bahas tentang ini nih perda nih, misalkan bisa memberikan aspirasi, Pak tolong juga nih. Itu kan satu catatan lagi ke depannya begitu.
2: Baik. Memang harapan idealnya seperti begitu. Dan saya sebagai sekretariat DPRD punya mimpi bahwa ke depan itu seluruh info publik yang berkenaan dengan sekretariat DPRD atau anggota DPRD yang ada di Belu akan kita publis lewat media yang sudah kita siapkan sehingga masyarakat bisa memantau.
1: Iya.
2: Memang butuh waktu dan ini.
1: Iya.
2: Berkenaan dengan reses ini, saya secara sebagai sekwan, saya mencoba untuk membuat regulasi untuk mendukung pelaksanaan reses, tidak seolah-olah yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa datang, duduk, omong, kemudian pulang nanti ini. Kita coba membuat regulasi, kalau bisa, ya ada sesuatu yang boleh bisa diterima langsung oleh masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan reses.
1: Nah,
2: sehingga masyarakat itu bisa bahwa reses ini ada nilai manfaatnya, tidak hanya ini. Dan itu kita akan manfaatkan media Suara Belu itu menjadi salah satu tolak ukur dengan kita punya media induknya adalah Setuan Belu Cup ini, supaya masyarakat bisa tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita dapat dari aktivitas 30 dewan yang terhormat yang ada di Belu.
1: Karena kan anggarannya juga cukup besar ya.
2: Betul.
1: Mungkin datang lihat misalnya kayak ada apa yang rusak jalan. Oh Pak, ini kami jalannya rusak. Mungkin ya sedikit bangun. Tidak banyak kan masyarakat cuma lihat ya, nikmati ya. Oh ini ternyata dari reses nih.
2: Betul.
1: Ternyata reses ada manfaatnya juga. Ya mereka dari situ paham dan mereka mau kasih aspirasi.
2: Betul.
1: Begitu. Ya mereka tahu kan, oh Bapak Dewan mau datang. Tapi mereka tidak tahu datangnya untuk apa ya kan.
2: Betul.
1: Gitu. Kalau bisa lewat Suara Belu ini
2: bisa
1: mempublikasikan.
2: Nah,
1: reses itu kapan, reses itu apa, dampak reses itu apa, begitu. Sehingga masyarakat juga tahu, oh mereka mau datang, saya sudah siap mau tanya nih, kira-kira uang begini nih kasih untuk kami apa, begitu. Ya toh kalau secara apa ya ceplas-ceplas kan masyarakat yang ini kan mereka, oh tentu kan ini kan hak kita juga ya toh. Nah dari situ kan harus adalah implementasi dari reses itu.
2: Siap.
1: Baik. Mungkin Bapak terakhir minta dukungan dari masyarakat agar Suara Belu ini tidak hanya kita sebatas berbicara di sini, tetapi kedepannya bisa dijalankan. Gitu.
2: Baik, terima kasih pada kesempatan yang baik ini melewat media RRI Pro 1. Saya menghimbau menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita dukung Suara Belu ini dalam rangka Belu yang lebih baik kedepannya. Kalau tidak kita mau siapa? Kalau tidak sekarang mau kapan lagi?
1: Betul.
2: Untuk Belu yang lebih baik. Terima kasih.
1: Baik. Mungkin kita untuk Suara Belu kita cukupkan. Mungkin sedikit terakhir nih Bapak, mungkin beberapa hari ke depan atau dalam bulan ini kira-kira apa yang akan mau dibahas di dewan nih Pak?
2: Baik.
1: Paripurnakah apa? Sehingga masyarakat bisa ikut pantau juga nih.
2: Sebagai informasi bahwa dalam ini kita sementara evaluasi era APBD di provinsi terkait evaluasi APBD perubahan dan sudah mendapat nota persetujuan dari gubernur sehingga dalam waktu dekat akan ada sidang penetapan APBD perubahan maupun dua perda yang diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada pembentukan OPD baru dan ada beberapa nomenklatur dinas yang berubah karena kebutuhan lembaga pemerintah.
1: Kalau terkait dengan pembangun atau serapan tahun anggaran 2026 ini bagaimana? APBD
2: sampai dengan hari ini sesuai dengan laporan, kalau kami di Sekretariat DPRD kebetulan kami ini kan lebih banyak belanja administrasi ini dan capaian kami sesuai dengan sampai dengan kondisi triwulan 3 ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 70%, 70-an lebih, 72 dan itu sesuai dengan anggaran yang artinya standar yang ditetapkan. Harapan kita di sampai dengan Desember penyerapan anggaran ini bisa mencapai di atas 95% dan itu menjadi ukuran kinerja Sekretariat DPRD maupun kinerja pemerintah daerah.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Karena kan masyarakat juga mulai wanti-wanti ini mau akhir tahun tapi kok tidak ada suatu gebrakan ya. Kita aspirasi-aspirasi tapi kok tidak ada pembangunan gitu. Walaupun efisiensi paling tidak kan sedikit ada ya.
2: Betul.
1: Untuk kayak infrastruktur dan lain-lain.
2: Siap.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ke depannya Suara Belu, sistem usulan aspirasi dan ragam aduan dari masyarakat ini boleh berjalan, boleh diimplementasikan, masyarakat bisa memanfaatkan ini sebagai tempat untuk pengaduan dan bisa menjawab aduan dari masyarakat dengan cepat dan akurat ya.
2: Terima kasih juga buat RRI Pro 1 yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk menyampaikan inovasi yang kami buat berkenaan dengan proper ini.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Siap, siap. Tentunya kami sebagai media ya mendukung suatu apa ya literasi digital yang baru, suatu terobosan yang baru untuk lebih baik ke depannya. Kami betul. Siap mendukung ya Pak ya.
2: Terima kasih. Selamat siang buat seluruh pendengar RRI Pro 1.
1: Baik, pendengar sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Tambah Siang terkait dengan literasi digital, di mana dari Sekretaris Daerah Belu membuat suatu sistem usulan aspirasi dan ragam aduan yang diberi nama Suara Belu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.

0: Uy! Pare, sumapanan nyo! Enak eh, yang air melimpah nih. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah.

0: Así que segar yo main air. Estefi, garis lu kita main air.
1: Eits, Ade, pelan-pelan dulu. Coba lihat tuh air di keran, semakin kecil. Sekarang kan musim panas kering nih, air kurang ya.
0: Oh, begitu kok, Kak. Terus, Ade mau buat bagaimana? Supaya air bisa cepat habis.
1: Kumpul akal tuh. Tutup rapat-rapat keran kalau sudah selesai. Mandi pas-pas saja, sonde usah buang-buang. Satu tetes air tuh sangat berharga.
0: Oh, siap ke Stevi. Mulai hari ini, saya tidak main air lagi.
2: Bijak gunakan air saat kemarau. Bersama, cegah dampak kekeringan.

0: 2 siang ini.
1: Mendengar Pro 1 RRI Tambua, pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas. Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman, menilai subsidi tetap penting selama penyalurannya tepat sasaran benar-benar. Ia mengatakan pemerintah perlu menjaga kemampuan masyarakat beraktivitas melalui harga energi yang terjangkau di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar konsumsi masyarakat tetap bergerak sehat dan terukur. Namun ia mengingatkan subsidi dapat menimbulkan kebocoran apabila manfaatnya justru ditemani kelompok yang tidak berhak mendapatkan dukungan tersebut. Karena itu pemerintah dinilai perlu memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran agar anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, pendengar, harga BBM subsidi stabil, pemerintah antisipasi gejolak minyak global. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs www.rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: siang ini. Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, kalau MBG ini menurut aku ini cukup bagus. Karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya. Karena sudah disediakan di sekolah.
2: Menurut saya tentang EBG saat ini programnya cukup baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
3: Untuk program MBG di sekolah sejauh ini sudah berjalan lancar dan bermanfaat.
2: Untuk harapannya itu lebih ke kebersihan tentang EBG-nya dan tentang gizi dari makanan-makanan yang diberikan kepada anak sekolahan zaman sekarang.
1: Ya, harapan kita untuk MBG ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak cara mereka seperti apa, mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir gitu, sesuai dengan selera mereka.
3: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan ke selera anak-anak.
4: Terima kasih Pak Presiden.
5: Terima kasih Pak Presiden.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips kesiapsiagaan menghadapi bencana angin kencang. Ketika angin kencang menerjang, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah segera menjauhi area berbahaya seperti pohon besar, tiang listrik, baliho, serta bangunan yang rapuh atau setengah rusak. Di dalam rumah, tutup rapat seluruh jendela dan pintu, lalu berlindunglah di ruangan yang aman sambil mematikan aliran listrik untuk mengantisipasi korsleting akibat gardu atau kabel yang tumbang. Saat situasi mereda, tunjukkan kepedulian dan segera memeriksa kondisi sekitar dan memprioritaskan evakuasi, baik tetangga lansia atau anak-anak yang mungkin terdampak kerusakan rumah. Bersama warga sekampung, galang semangat gotong royong untuk membersihkan reruntuhan ranting atau atap yang berserakan di jalan desa agar akses evakuasi dan bantuan darurat dapat segera terbuka. Badai dan angin kencang memang mampu merobohkan atap rumah, tetapi persaudaraan dan kepedulian antar sesama adalah atap terkuat yang melindungi kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Ya, pendengar Radio Tambora dari Afgan untukmu bertahan ya. Mendengar kembali kami ya sampaikan informasi untuk Anda di mana Ketua NPCI Kabupaten Belu Samuel Octavianus Pilingongo SE dalam perbincangan bersama RRI Tambora pada Minggu 4 Oktober 2026 mengatakan kontingen Belu mengikutsertakan 16 atlet dalam ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA ke-4 tahun 2026 tingkat Provinsi NTT di Kota Kupang. Ya, dalam PEPARPEDA tersebut, ya para atlet NPCI Kabupaten Belu memperoleh 5 medali perak dan 1 medali perunggu dari cabang olahraga atletik dan tenis meja. Menurutnya keikutsertaan lebih banyak atlet ada PEPARPEDA kali ini karena sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para atlet yang telah menjalani latihan sebelum kompetisi. Ia menyampaikan dari 6 medali yang diraih ya berasal dari cabang atletik, sedangkan 1 medali perak lainnya diperoleh dari tenis meja. Salah satu atlet yang mendapat perhatian adalah Wasti yang merupakan atlet low vision dan baru pertama kali mengikuti pertandingan namun mampu meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Samuel menyampaikan hasil tersebut menjadi capaian positif mengingat sebagian besar atlet Belu yang tampil merupakan peserta baru dan belum memiliki pengalaman bertanding di lintasan stadion. Kondisi tersebut berbeda dengan atlet dari daerah lain yang telah terbiasa berlatih menggunakan fasilitas olahraga yang lebih memadai. Mendengar itu dia informasi di mana NPCI Belu raih 6 medali PEPARPEDA 2026. Informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di laman www.rri.co.id. Pendengar Pro 1, sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan hadir dinamika olahraga untuk Anda. Dan tentunya setelah dinamika olahraga nanti, rangkaian informasi budaya, tradisi kuliner serta wisata dan juga lagu-lagu tradisional akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Atambo siang ini.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doué, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it's been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya juga lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya. Dua perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
5: 50 hari.
6: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya. Berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Khairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam tempatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar.

0: Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil

0: as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a thing for the whole team.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Deliti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Tambua, selamat siang. Usai dinamika olahraga, pendengar, saatnya kembali ya kami hadirkan informasi. Namun informasi kali ini tentang budaya, tradisi, kuliner, pariwisata, dan juga lagu-lagu daerah tradisional ya. Tadi satu lagu dari Sakaseran, Anintasi ya, itu lagu daerah NTT, asalnya Bilu. Selanjutnya pendengar, informasi ini kami sampaikan dari Bone, di mana Kabupaten Bone kembali menggelar tradisi pesta panen Malemang ya. Tepatnya warga Desa Matiro Daceng, Kecamatan Liboreng ya, mereka melakukan pesta panen Malemang pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin. Perayaan tahun ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Bupati Bone, Haji Andi Asman Sulaiman, turut hadir langsung dalam kemeriahan pesta raya tersebut. Kehadiran beliau menjadi kali keempat secara berturut-turut sejak masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone. Mendengar tradisi Malemang ini terus dipertahankan secara konsisten oleh warga setempat setiap tahunnya. Bahkan di tengah kondisi musim kemarau, semangat kebersamaan masyarakat untuk menggelar syukuran tidak pernah surut. Dalam sambutannya, Bupati Bone menekankan pentingnya menjaga kelestarian budaya lokal agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Ia juga mengapresiasi kekompakan warga yang terus memelihara nilai-nilai gotong royong. Pendengar RRI, itu dia informasi tentang masyarakat Desa Matiro Daceng gelar tradisi pesta panen Malemang. Informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs www.rri.co.id.

0: Ewah, ewah. Buka main sa Talangkat Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: 2 siang ini.
1: Ritual Pauhari.
2: Jadi ritual Pauhari kan dia dari jenis kata.
1: Iya.
2: Pauhari itu bahasa alor, kata alor. Pau itu artinya dikasih makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut. Orang yang ada di laut itu namanya Pauhari. Jadi itu kita yang ada di laut itu yang namanya hari. Kalau Pauhari memberikan makan kepada leluhur-leluhur kita yang ada di laut.
1: Yeah.
2: Secara ke atas.
1: Yeah.
2: Tetapi pemahaman daripada Pauhari itu adalah sebuah ritual tradisi atau sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat, memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
1: Apa itu ritual Pauhari?

Pendengar Aceh tidak hanya dikenal dengan kekayaan sejarah dan budayanya ya, tetapi memiliki beragam kuliner tradisional yang syarat cita rasa. Salah satunya yang hingga kini masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh adalah kuah pliek ya. Hidangan berkuah ini memiliki cita rasa gurih, kaya rempah dan aroma khas yang berasal dari pliek, yaitu ampas kelapa yang telah melalui proses fermentasi. Kuah pliek ini biasanya disajikan bersama berbagai jenis sayuran dan menjadi salah satu menu yang identik dengan masakan rumahan masyarakat Aceh. Bahan utama yang menjadi pembeda kuah pliek dengan masakan berkuah lainnya adalah plieku. Bahan tersebut berasal dari daging kelapa yang telah diproses sedemikian rupa hingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Dalam tradisi masyarakat Aceh, pendengar, plieku telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan menjadi bagian penting dalam berbagai olahan masakan. Penggunaan plieku memberikan karakter rasa yang kuat, sehingga kuah yang dihasilkan memiliki sensasi gurih dan aroma yang tidak mudah ditemukan pada hidangan daerah lainnya. Dan pendengar, keunikan kuah pliek ini tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada keberagaman bahan yang digunakan. Ya, dalam satu mangkuk, masyarakat dapat menikmati berbagai jenis sayuran dengan karakter tekstur yang berbeda. Ya, pendengar Ria Tambua, itu dia informasi untuk Anda ya. Jadi bagi Anda, masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Aceh harus mencicipi pliek, karena pliek ini menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kekayaan kuliner daerah tersebut. Ya, jadi pendengar, kuah pliek, kuliner khas Aceh yang kaya rempah dan penuh makna. Penasaran? Iya, kalau jalan-jalan ke Aceh, jangan lupa untuk menikmatinya. Informasi ini Anda bisa akses ya selengkapnya di situs online rri.co.id. Satu lagu Aceh kita nikmati bersama dengan judul Jambo Jambo.

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Gua siang ini.
1: Lebih dalam, kenapa hampir semua tempat itu ada oe? Lalu kami kemudian menemukan penjelasan orang tua sama seperti teori-teori sejarah. Misalnya orang tua dahulu kala itu memandang alam semesta itu bagian dari dirinya. Jadi ketika menyebut air itu sama halnya kita menyebut darah manusia, ketika menyebut batu itu tulang, menyebut pohon itu sama halnya kita menyebut rambut, menyebut tanah seperti kita menyebut daging kita sebagai manusia. Jadi ketika sebuah menyematkan sebuah nama di suatu kompleks atau suatu tempat itu artinya menyebut nama tubuhnya dalam bentuk yang lain. Supaya apa? Supaya diwarisi, dijaga. Ya, pada umumnya adalah supaya dijaga, jangan dirusak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

0: Kawan, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Eh makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenun dan tradisional nah.
0: Woi, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: perlu pahami globalisasi itu bukan hanya sekedar masuknya budaya asing ke entah ke negara kita atau ke budaya kita, tanda petik. Kemudian samakan persepsi juga tentang apa itu budaya, gitu. Karena biasanya orang-orang kita itu melihat budaya atau memahami budaya hanya pada level mungkin 15 item kebudayaan itu. Betul. Ya, ada tarian tradisional, lebih ke warisan budaya, artefaknya, gitu, betul, fisiknya, gitu. Tapi sebenarnya budaya itu perlu kita pahami sebagai termasuk hal yang receh atau kebiasaan yang remeh temeh itu juga termasuk dalam budaya. Jadi kalau tadi kakak bertanya bagaimana melihat pengaruh globalisasi terhadap perkembangan budaya, saya berpikir bahwa kalau tadi kita memahami globalisasi bukan hanya sebagai masuknya budaya asing, tetapi proses semakin intensifnya interaksi antar masyarakat, baik itu melalui ekonomi, pariwisata, kemudian komunikasi digital dan lain sebagainya. Menurut saya di Kota Kupang ini pengaruh globalisasinya itu sangat bisa kita temukan ya, atau kita jumpai itu gampang sekali. Contohnya untuk yang positif ya kakak, yang positif dulu misalnya dengan adanya globalisasi atau arus globalisasi ini, teknologi juga akan otomatis berkembang, gitu, di teknologi digital misalnya itu juga berkembang. Kemudian dengan berkembangnya teknologi kan membantu atau memudahkan mahasiswa lah kita, kita lihat itu ya, mahasiswa atau pelajar atau kita untuk bisa mengakses pengetahuan. Itu satu, itu gampang, jadi bisa lewat media Zoom, kemudian apa-apa tinggal Google, atau yang terbaru sekarang ya itu menjadi risiko juga AI.
1: Iya, betul.
0: Itu kemudian bisa akses tentang banyak sekali perkembangan yang entah terjadi di Eropa, Amerika, tren di Jakarta, itu karena ada globalisasi, batas-batas itu mulai mengabur, teknologi juga ikut di dalamnya, maka dengan mudah kita mengakses segala sesuatu yang mungkin dialami atau dirasakan oleh orang-orang yang ada di lokasinya itu mungkin jarak dengan kita ratusan bahkan ribuan kilometer.

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

0: Ting kawan, ish, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Ayo makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Bagala menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
2: Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerja sama dalam sektor energi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut Diki Mudadi melaporkan dari Banjarmasin.
3: Anu na pemadam habarakan di grup pemadam parak banalon rumah nang paling pinggir tuh ti sudah.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilah Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nyaanggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handilebakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
5: Tapi yang jelas, pemerintah provinsi seluruh berusaha. Kita tahu ini karhutla ini adalah suatu bencana dan ini tidak dari alam. Sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
4: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
0: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
4: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel periode 1 sampai 29 September 2026 tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.
2: Kondisi serupa terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personel dan 11 armada. Selengkapnya dilaporkan Kristianto dari RRI Makassar.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
7: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini, tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Muncoloe, Tandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marusu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Tompo Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tandalili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
6: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
8: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
6: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Seperti dilaporkan Bobby Osapulete berikut ini.
9: Pimpinan saya Amir Ali, tiap-tiap komandan pasukan Kesatuan 61, kerjakan!
10: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Villa Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
11: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
10: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
9: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap bekerja. Laksanakan.
10: Di tempat yang sama, Atase Polri KBRI Canberra, Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Villa Vanuatu, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi luar negeri, pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, percepatan menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Pradip Tarhadi melaporkan.
12: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasyim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasyim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
13: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We're 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
12: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
14: Pertama-tama, Pak Menteri, ya, investasi, CEO dan Antara izin. Di sini ada Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga Dan Antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Presiden bisa melanjutkan, dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
12: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila yang berlangsung hingga 9 Oktober mendatang, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Guerin, ketahanan energi merupakan tantangan bersama sehingga semua pihak harus mengantisipasi gangguan di pasar energi global yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri, hingga rumah tangga. Filipina, lanjut Guerin, akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri untuk mengumpulkan masukan terkait rancangan undang-undang yang akan segera disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia menggunakan bahasa Inggris Rama Sidki Pratama.
15: The Indonesian House of Representatives is currently discussing a bill on industrial estates aimed at strengthening up to 175 industrial estates across the country. As part of the process, members of the House gathered input from industry stakeholders at the Mitra Karawang Industrial Estate in Karawang Regency, West Java, on Monday. Evita Nursanti, Deputy Chair of the DPR's Commission 7, which oversees industry, among other areas, said the management of industrial estates would play a key role in determining the competitiveness of Indonesia's national industry.
16: Kami ingin memastikan,
17: we want to ensure that the law that is eventually enacted is truly operational and implementable, provide legal certainty, and is able to enhance the competitiveness of Indonesian industry.
15: During the visit, the parliament member also gathered input from industry players at a facility operated by Sany, a Chinese heavy equipment manufacturer. Deputy General Manager and Government Relations Director of Sany Indonesia, Sanjay Shamdasani, hoped the bill would benefit all stakeholders, including the industrial sector. My first hope is that the DPR will invite business players to provide their input. Second, I hope the parliament will take their suggestions so that, going forward, this law can benefit the government, business players, and industrial estates as well. The Indonesian House of Representatives is discussing the Industrial Estates Bill to establish specific regulations governing industrial estates, as Indonesia currently has no law specifically addressing them. At present, industrial estates are generally regulated under Law No. 3 of 2014 on industry. Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia.
2: Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Besaran mulai dari 0% hingga 20%. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
18: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
19: Sudah berkomunikasi sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
20: Isunya apa lagi Mas Yung?
19: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
20: Soal sektor apa gitu yang akan jadi perhatiannya pemerintah?
19: Iya, pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
4: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Ya, kami sudah mengikuti.
2: Beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembuatan sertifikasi barcode untuk membantu produk UMKM lebih mudah diterima di retail modern. Eliana Zahra melaporkan.
21: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses.
22: Kementerian Perdagangan memfasilitasi sertifikasi barcode bagi produk lokal dan UMKM agar lebih mudah diterima di retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, Fasilitasi tersebut dilakukan bersama GS1 Indonesia dan menjadi kelanjutan pendampingan terhadap produk-produk lokal. Penggunaan barcode tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan retail modern termasuk minimarket dan department store. Hal tersebut disampaikan Budi dalam kick-off fasilitasi sertifikasi barcode produk pangan dalam kemasan dan produk kecantikan di Jakarta hari ini.
21: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses fasilitasi kita kepada produk-produk lokal. Kalau yang kemarin mengenai digitalisasi, kemudian ini barcode ya, kemudian nanti

0: ya selama ini manual, sehingga menggunakan barcode ini akan lebih menunjang para UMKM masuk ke retail modern.
1: Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan, produk lokal saat ini sudah hampir 80% mengisi retail modern di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar produk lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan retail modern. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga, panitia pelaksana pekan Special Olympics Nasional kedua 2026 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Selengkapnya Allo Tani melaporkan.
3: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan charity night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
4: Charity night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui charity night. Dan di dalam charity night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
4: Menanggapi pelaksanaan charity night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
5: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara dengan baik.
4: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Jalan santai mambali nangka, singgah sebentar mambali ketan. Siang hari jangan lupa bahagia. Kita bersama lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang. Selamat mendengarkan siaran kami di siang hari ini di Atamboseng ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Arda Fahik ya, usai warta berita sentral tadi. Dan saatnya kita sampaikan lagu-lagu yang bisa Anda request siang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya baik, sehat, semangat, ceria dan bahagia ya. Ada Ayu Ting Ting, nomor 1 Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanku, nomor 2 Fida, Seperti Mati Lampu, nomor 3 Kelly Family Gubuk Cinta, nomor 4 Dara Ayu, Tanda Mira, nomor 5 Maisa Kajatu Bangun, nomor 6 Cici Ranita Aku Butuh Uang, nomor 7 Delida Tata Titi, nomor 8 Farel Prayoga Semua Rasa, nomor 9 Marisa Putri Terlanjur Kaya, 10 Vira Azara Saling Curiga, 11 Seti dengan Judul Saudagar, 12 Ica Oliver Rindu, 13 Jelita Jeli Cinta Sesungguhnya, kemudian King Nasar, 14 Samira. Nah itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda request di kesempatan siang hari ini. Jadi dipastikan Anda monitor ya. Ada juga ucapkan selamat mendengarkan untuk yang lagi pantau lewat streaming kami di rri.co.id serta di RRI Digital ya. Kami nantikan partisipasi Anda semuanya di line telepon SMS ya, WhatsApp dan juga voice note di 0812-4601-0202. Dan pendengar kita akan menyapa penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Kakak Arda.
0: Siang juga dengan Kakak Vero Tamonop ya, dari Putun.
1: Iya Kakak.
0: Oke. Baiklah Kak Vero, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya nomor 11 Kakak.
0: Oh, lagu nomor 11 ya.
1: Ya.
0: Nomor 11 ditunggu ya. Ini ya. Lagu dari Hetty Saudagar Cinta.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Buat semua sahabat, ada Mama Tisan sama si keluarga di Wenlasi, Ibu Finti sana di Ayokupas, Mami Nasi keluarga di Miki-Miki, Bung Utu Bini Nabu si keluarga di Fatulam, Kakak Yuven Kasti Fatu Venu, Mama Ina si keluarga di Falas, ada Putri Jomlo, Bapak Fidel di Soe, Pak Agus Sabneno di Soe juga, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Durosa, Putra Kiser, Bung Tio, Ibu Tiana Fana si keluarga di Suapatan, Paman Nasrun, Kakak Ameta, Kakak Anus di Timur Leste, Pak Henry, Ibu

0: keluar jadi satu kopa, ada Bapak Di Fernandes, Marcel, Kakak Yeri, Bapak Ten di Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Pujangga Wayata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, Kakak si keluarga di Mabana. Untuk semua ada kakak yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat yang menjelang sore, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Arda, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
1: Oke, selamat siang untuk Vero Tamonop di Putun. Lagunya ditunggu ya, Saudagar Cinta ya. Oke, kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar kakak, sehat dong?
1: Yang pasti sehat, ceria, bahagia.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Mudah-mudahan hal yang sama juga dirasakan Mas Edi saat
2: amin,
1: ini.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke
2: amin,
1: deh,
2: amin,
1: kalau amin, begitu Mas Edi mau request lagu apa?
2: Kata-kata Arta, Tanda Merah aja ya.
1: Oke deh, baiklah, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya sudah diborong sama Putri Tunggal. Jadi kita satu dua mencetain semua buat Arta pulang hati-hati. Buat keluarga peserta yang cantik, terima kasih banyak semuanya yang bilang sore sayangku.
1: Oke, terima kasih untuk Mas Edi ya. Lagunya ditunggu tadi Tanda Merah ya. Oke, siap. Tanda merahnya dinantikan, kita siap untuk konser atau berdendang ya. Berdendang di Prodangdut siang hari ini. Tapi ya pendengar, untuk Anda mungkin yang tidak sempat di sesi yang pertama, masih punya kesempatan di sesi yang kedua. Jadi kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang menjelang sore kakak. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan kakak siapa, di mana?
3: Putri Jomblo di Soe kakak.
1: Oke, apa kabar hari ini?
3: Kabarnya sehat selalu kakak, sebaliknya
1: juga sehat ya. Sehat, baik, iya. Semangat baik. Kakak mau request lagu apa ini?
3: Nomor 10 kakak.
1: Nomor 10, Saling Curiga.
3: Tidak tahu
1: lah
3: mana-mana,
1: Sa. Oh, mana-mana. Nah, kalau begitu rindu, jatuh bangun, butuh uang mungkin.
3: Biar jatuh bangun,
1: Sa. Oke, jatuh bangunnya dari Maisaka, lagu nomor 5. Oke. Baik, Kak. Salamnya silakan, Putri Jomlo. Oke, silakan kata-katanya.
3: Hendaklah kamu murah hati, sama seperti bapakmu murah hati, adalah murah hati. Yang kedua, hari meneruskan cerita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam.
1: Iya.
3: Malamnya yang pertama, kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang, hati-hati di jalan.
1: Oke, baiklah kak.
3: Salam yang berikut, Putri Tunggal di Putun bersama mamanya, Bapak Usia Nubat Tunis di Satu Kota, Ibu Senti di Ayotupa. Selamat siang menjelang sore untuk semua. Mas Edi, Hunda Desi Rebo-Rebo, Maria Sekaras. Selamat siang menjelang sore untuk semua. Mama Gisen di Embasi, Om Tobi Nenabu di Batu Ulan. Selamat siang menjelang sore untuk semua. Kak John di Soe, Mama Ina bersama keluarga, Bapak Agus di Soe. Selamat siang menjelang semua. Salam Sapurata saja kakak. Yang terakhir, kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Salam.
1: Oke, salam. Dan terima kasih juga untuk Putri Jomblo. lagunya ditunggu. Lagu tadi katanya Maisaka ya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Tambora, untuk Ainda, terima kasih ya sudah gabung. Yang masih mau bergabung ya, kita tunggu di kesempatan siang hari ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Pro Dangdut, dan Dangdut adalah kita. Jadi sudah ada beberapa penelpon. Mudah-mudahan Anda yang lagi mendengarkan bisa ikut bergabung ya, request. Jadi tidak hanya mendengar tapi bisa berpartisipasi aktif di acara-acara siaran Pro 1 RRI Tambora. Baik, pendengar, kita sambil menantikan hadirkan lagu dulu ya. Tapi untuk Anda yang mau bergabung, kami masih beri kesempatan lagi di sesi yang pertama ini. Ada tunggu ya satu penelpon lagi. Setelah itu kita akan akhiri kebersamaan kita dengan hadirkan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Itu artinya kalau Anda sudah akhiri yang sesi pertama, kita nantikan lagi di sesi berikutnya bersama saya di Pro Dangdut. Ini dia dari Hetty Sanjaya, Saudagar Cinta, disusul dari Ayu, Tanda Merah, kemudian dari Maisaka, Jatuh Bangun. Selamat siang, selamat menikmati dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sepelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak pendengar setia Radio Republik Indonesia, tempat di mana saja berada, masih monitor siaran kami ya di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Beberapa lagu dangdut di sisi kedua kebersamaan kita di hari ini masih akan kita nikmati bersama ya. Namun sebelumnya kita, adakah yang sudah menyapa kita di line telepon ya? Bagi Anda yang tadi di sesi pertama belum sempat gabung, boleh ya gabung di waktu saat ini. Kita masih punya kurang lebih 32 menit ke depan. Silakan ya, sembari terus nantikan di line telepon 0812460102. Selamat sore dulu terus saya ucapkan untuk semua yang masih terus session di sini via streaming aplikasi radio digital juga melalui frekuensi konvensional. Oke, di line telepon ada yang sudah apa ya, sudah menyapa. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Tresa.
0: Iya, selamat sore Kak Yuven. Bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Oke deh, mantap, mantap. Baiklah, Kak Yuven, mau lagu yang mana nih?
1: Di listnya kakak, soalnya baru pantau ini kakak.
0: Seterlambat ini mah. Oke, lagu yang tersisa ya. Silakan salam-salamnya dulu atau mungkin pantunya atau rayuan gombalnya, rayuan mautnya.
1: Ini ini ikan kecil di ribu-ribu. Ikan besar di dalam pasar.
0: Asik.
1: Masih kecil disayang ibu, sudah besar disayang pasar.
0: Asik. Ya betul loh, bertanggung jawab sampai tuntas. Oke deh. Baiklah Bapak Ani. Bapak Ani jadi saksi ya. Oke, silakan salam-salamnya ke Yuven.
1: Ya, salam pertama buat anak tunggal di Wenlasi bersama mamanya. Selamat sore. Terus ini kakak Sinti Ayap Tupas, mama Jifenelasi, Jifenelasi. Terus ini Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma. Terus ini kakak Bella di Mangga Dua. Terus ini Om Papi Marcel di alamatnya. Terus ini Marcel di singkat warung buat semua-semua saja kakak. Dengan ucapan selamat sore, salam kompak-kompak selalu.
0: Baiklah.
1: Buat kakak yang bertugas, tetap semangat selalu, pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Burung Mirian, burung generasi. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih, shalom juga Kak Yuven di Fatu Venu. Terima kasih sudah gabung di sore ini ya. Tetap semangat yang pastinya Kak Yuven, sehat selalu dan tetap bahagia juga. Next di line telepon, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih.
2: Pacarnya yang paling cantik dan paling manis dan tidak sombong.
0: Bikin V. Kita sudah V dari tadi di udara ini. Sehat ya Bu Marcel.
2: Itu sudah dari tadi ya. Saya berpikir ini, oh ini sore harus bersia yang saya apa kangen itu. Ternyata betul juga ini harapan saya.
0: Oke deh. Baiklah. Lagu yang tersisa ya Bu Marcel.
2: Ya, kalau nomor 2 apa tadi?
0: Lagu nomor 2 apa ya tadi ya? Tapi ya kalau sudah dihadirkan kita nikmati yang lain lagi boleh kan? All no, itu Fida seperti mati lampu. Seperti mati lampu sudah hadir tadi ya. Yang tersisa nanti Tris hadirkan boleh?
2: Ya, boleh-boleh sah. Tidak
0: silakan.
2: Apa-apa.
0: Silakan. Salam-salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk Mbak Teresia bersama operatornya, semua kru Pro Satu Reria Tembua, dari yang laki-laki sampai ke perempuan. Terus untuk Mama Ina di Miki-Miki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Vero bersama keluarganya, bersama mamanya di sana. Terus untuk Maria, Bunda Desi, Ibu Fenty, Marina bersama keluarganya di sana. Terus untuk Pak Edi yang ganteng, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bella, Mama Ayah. Terus untuk Uwigati di Wonosobo, Tetedina di Bogor, Bunda Ima di Maumere, Terus untuk Bang Fidel, Emmanuel, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu.
0: Okay.
2: Jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Semoga Mbak Teresia sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga Bung Marcel. Dari Ende sudah menyapa kita semua ya. Semangat selalu yang pastinya Bung Marcel, tetap bahagia bersama keluarga juga orang-orang terkasih. Saya terima lagi nih, rupanya yang tadi sudah datang ya, datang lagi nih Mas Edi. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik. Oke, Mas Edi juga baik.
3: Alhamdulillah, puji ya. Tuhan. Ah, gitu ya, dari dulu setia terus kita siaran, suaranya merdu, jadi kangen terus.
0: Biasa saja Mas Edi, jangan berlebihan.
3: Jangan.
0: Kalau lebih nanti kurang bagus ya kan.
3: Nanti jatuh, nanti jatuh.
0: Iya, jatuh terus. Kalau manis tinggi juga kurang bagus, pas-pas saja. Oke deh. Ah,
3: iya betul, Ibu Maya. Ibu Maya, yang bagus apa lagunya? Sisanya apa sisanya?
0: Ya sisanya.
3: Sisanya aja ya.
0: Iya betul sekali. Oke, silakan salam.
3: Sisanya aja sudah. Betulnya. Salamnya sudah diborong sama Marcel, jadi kita 1, 2, 3 semua keluarga besar yang cantik, yang kita manis, tidak sombong, ya masa disayangi. Terima kasih banyak sayang.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Edi sudah datang lagi ya. Tadi balik kiri balik kanan ya, lupa tanya nih. Muter-muter kali ya, muter-muter sampai deh. Oke, semangat selalu Mas Edi. Saya sapa lagi di lantai telepon ya. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kepercayaan yang berbincang.
0: Terima kasih Kak Adi. Apa kabar dirimu dan dirinya?
4: Kabar diriku ya gimana ya, puji Tuhan sehat aja dan baik-baik. Kalau kabar diri saya gimana
0: ya? Kabar dirinya juga harus dipastikan baik dong. Masa sudah sepanjang hari nanya dianya baik atau tidak.
4: Kalau aku baik berarti dirinya baik-baik juga.
0: Nah, gitu dong. Oke deh, mantaplah kalau gitu. Lagu yang tersisa ya terus hadirkan nanti boleh.
4: Boleh-boleh aja sih.
0: Iya, soalnya nanti yang tersisa itu saya nyanyi. Ya, saya akan nyanyi.
4: Ya. Saya monitor sampai tuntas karena pengen dengar suara Kak.
0: Jadi semua wajib monitor. Goyang ya. Kalau saya nyanyi semua wajib goyang.
4: Tahu enggak Kak Teresa?
0: Iya, kenapa? Enggak tahu.
4: Tahu enggak ya bedanya Cooper sama Kak Teresa itu? Tahu enggak?
0: Bedanya apa?
4: Pulpen sama Kak Teresa ya.
0: Kalau pulpen itu apa? Aku apa?
4: Kalau pulpen itu tak cantolin di kantong ya, di kantong baju.
0: Asik Kak. Aku udah tahu tuh tempat aku di mana tuh.
4: Jadi kalau Kak Teresa tak cantolin di hatiku.
0: Asik, bisa aja ya. Ini lebih menarik lagi dari Mas Edi ya. Semakin menjadi-jadi ini rupanya ya. Mantap lah kalau begitu
4: aja.
0: Iya.
4: Ya kita tertawa gitu ya. Biar enggak apa namanya itu, biar semangat gitu.
0: Biar awet muda ya. Mungkin kebanyakan tidak muda. Lagi tapi awet muda ya. Biar gitu. Ubahnya berkurang ya, jangan nambah gitu.
4: Itulah.
0: Oke. Okay.
4: Ada puisi-puisi sedikit di sini.
0: Asik, silakan.
4: Ulang terbang sayapnya patah ya. Saat papa sedang di angkasa begitu. Hanya kamu yang paling indah gitu. Kan ku kenang sepanjang masa.
0: Wah, mantap deh. Ya jangan lupa ya, jangan diingkari ya.
4: Iya, jadi ingkari
0: sepanjang masa. Karena biasanya gitu. Itu habis kenalan lupa, habis masuk lagi kenalan lagi.
4: Kalau aku beda orangnya.
0: Mau dikenang selalu ya. Wah, mantap.
4: Kalau aku beda orangnya, kalau aku tetap setia begitu.
0: Selalu mengingat. Jadi percayalah padaku, janganlah kau ragu terhadap diriku gitu ya. Yakinkanlah ya, sampai benar-benar percaya gitu ya. Mantap. Bisa aja ya. Semakin ya. Panas ya. Sebenarnya sudah harusnya sore itu udah berkurang panasnya. Tapi ini malah semakin panas ini. Oke deh, salam-salamnya Kak Hadi, silakan.
5: Salamnya pertama buat Kak Teresa yang bonita. Terima kasih dari angkat teleponku. Salam sehat selalu bersama keluarga di sana, dan semoga sudah tertikuan dan tambah bonita aja Kak Teresa.
0: Amin.
5: Ada yang baru lewat-lewat itu tadi, ada Mas Edi, ada juga Pak Master.
0: Iya, kemarin-kemarin mereka ada yang baru turun. Nah, hari ini ada yang baru lewat ya.
5: Karena aku ganti, karena kalau aku bilang baru turun, pasti Kak Teresa bilang turun dari Pohon Mangga.
0: Iya, Pohon Mangga ya.
5: jadi saya nggak mau lagi Kak Teresa bilang dari Pohon Mangga.
0: Ada yang tadi baru muter-muter ya, Mas Edi biasanya muter-muter ke Kuneru, ke Tulamalai, habis itu ke Jalan Eltari, ya muter-muter aja kayak gitu.
5: Oh gitu ya, iya.
0: Laris manis
5: soalnya. Ada satu lagi ya. Ada Kak Marina juga di Atambua, Kak Maria Satara juga. Ada Luna juga, ada Kakak Ire, siapa lagi itu. Ada Kak Bella juga, Ibu Senti, ada Bang Jom juga ya, ada Pak Hendrik juga. Satu lagi ya. Dan itu semuanya aja, karena saya tidak, apa namanya itu, tidak tahu namanya semua.
0: Iya, kalau tahu pun
5: jadi saya lupa.
0: Tapi saya janjinya mau tetap ya. Mengenang.
5: Iya sih, cuma namanya kan nggak tahu saya. Ada yang lupa itu. Okay.
0: Iya, saya juga udah lupa sama dia, sudah lama menghilang ya, dirinya ya.
5: Jarang masuk dia.
0: Makanya dia itu kucantulkan saja di saku baju ya, dia jadi bolpen saja ya. Yang lainnya ya beda ya, disimpannya di hati. Kalau di dia hati. Cuma di kantong baju ya.
5: Jadi cepat di itu ya, cepat dilupakan itu.
0: Gitu. Biar dia marah, kalau dia marah pasti dia datang gitu.
5: Oke, Kak Teresa, ya. Saya udah aja ya. Okay. Terima kasih Kak Teresa yang menitah Brigadu Barat, semangat terus Kak Teresa. Dadah.
0: Oke, bye bye. Kak Hadi di Polonia sudah menyapa kita ya dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Terima kasih banyak udah bikin kita semakin puanas alias semakin semangat di sore hari ini. Yuk, yang baru saja bangun tidur siang lagi kucek-kucek mata, buruan ya, jangan sampai waktunya terbuang. Ya, alias mungkin banyak sekali pekerjaan yang masih harus Anda selesaikan. Buruan. Ya, tapi tidak harus buru-buru juga kali ya. Kerjakan semuanya dengan santai tapi serius, pelan tapi pasti. Ya, biar lambat asal selamat, tapi bukan berarti harus nunda-nunda ya. Nunda-nunda nanti pusing sendiri ya. Kan sebentar numpuk pekerjaannya. So, tuntaskan saja yang bisa dituntaskan. Oke, untuk Anda semuanya, jika tidak ada lagi yang gabung di line telepon, Teresa mau segera hadirkan lagu-lagunya ya. Tadi janjinya mau nyanyi ya. Oke, anggap saja ini Teresa yang nyanyi. So, selamat bergoyang alias maju mundur cantik, bergerak sana sini, mutar-mutar. Pokoknya semuanya demi apa ya, demi tuntas ya, sesuatu yang harus diselesaikan. Semangat terus. Dan untuk Anda semuanya tetap bersama kami ya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Seperti biasa edisi Selasa kami akan hadir untuk Anda dalam program edukasi kebencanaan ya, program Kentongan, di mana hari ini akan membahas berkaitan dengan peran pentahelik dalam penanggulangan bencana ya. Menanggulangi bencana itu tidak hanya satu pihak, tetapi semua harus berkolaborasi. Seperti apa yang harus kita sikap yang kita miliki, boleh ya diikuti ya, biar sama-sama kita siap siaga selalu, karena bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. So, kita harus terus memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan wawasan-wawasan yang ada tentunya. Ya, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah gabung di Perdangdut hari ini, baik di sesi pertama tadi bersama Kak Arda atau juga di sesi kedua ini bersama Teresa. Dan kita akan berjumpa lagi ya di Perdangdut untuk edisi berikutnya di sisa waktu yang ada. Langsung saja borong semuanya, pokoknya goyang tanpa henti. Iya, goyang tanpa henti ya. Satu nomor lagu Dangdut ini, lagu lawas versi Dangdut Koplo ya. Saya siap persembahkan buat semuanya. Mungkin lagi bertanya-tanya ya, kapan-kapan ya besok ya di jam yang sama tentunya Pro Dangdut akan hadir kembali untuk kebersamaan kita karena Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Terima Cinta Karena Susah juga kapan-kapan dan lagu lainnya hadir untuk Anda. Selamat menikmati, selamat mendengarkan dan tetaplah bersemangat, terus bersemangat.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

dan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Ay, Stevie, saya kasihan sekali lihat sapu mama dan sapu bapak nih. Setiap akhir tahun nih, dong pasti selalu pusing. Pikir biaya sewa rumah yang makin mahal. Kapan nih kami bisa punya rumah sendiri?
1: Fitri, coba kau kasih tahu ke orang tua. Ikut itu program 3 juta rumah dari pemerintah tuh lewat subsidi FLPP. Sapu keluarga Ju baru saja ambil itu rumah lewat itu program.
0: Hai, memangnya bisa kok? Sapu bapak bilang beli rumah di zaman sekarang tuh mahal. Dan dia pun proses juga rumit nah.
1: Sama sekali tidak Sapu bapak bilang bunga angsurannya dikunci tetap 5% sampai lunas. Uang mukanya sangat rendah dan jangka waktunya bisa sampai 20 tahun. Cicilannya juga jauh lebih aman dan tidak bikin pusing.
2: Wah, kalau begitu jelas lebih tenang . Nah, saya tersebut orang tua urus administrasi di mana, Su?
1: Kasih tahu mama dan bapak, datang langsung ke bank penyalur terdekat atau akses aplikasi dan portal resmi BP Tapera. Makin cepat diurus, makin cepat punya rumah sendiri.
3: Saatnya punya rumah sendiri, mudah dan terjangkau bersama FLPP.

0: Lihat, bak airnya Pak Ketua banyak jentik-jentik nyamuk.
1: Wah, kita harus membasmi jentik-jentik nyamuk dengan cara 3M sebagai pencegahan penyakit DBD, demam berdarah dengue.
0: 3M itu apa aja sih?
1: Wah, masa kamu gak tahu? 3M itu menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, dan tempat penampungan air minum seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air seperti drum dan kendi. Terus jangan lupa mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk seperti kaleng bekas dan plastik bekas gitu.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia, tempat di mana saja berada. Senang rasanya kembali kita bersama dalam program Kentongan ya, Edukasi Kebencanaan di edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa bicara tentang bencana, seringkali kita berpikir bahwa penanggulangan bencana adalah tugas pemerintah atau petugas BPBD semata. Padahal bencana tidak bisa kita hadapi sendirian ya. Kita butuh kolaborasi, sinergi, dan tentunya ada gotong royong dari berbagai elemen, dimulai dari pemerintah, akademisi, komunitas, media, hingga dunia usaha. Dan inilah yang kemudian dinamakan konsep pentahelik. Sore hari ini pendengar di program Kentongan, kita sudah kedatangan narasumber istimewa yang selalu setia, setia dan setia bersama kita ya. Di studio 1 Pro 1 RRI Tambuah saat ini sudah hadir Pak Dionysius Jedeo, seorang aktivis bencana. Selamat sore Pak Dion.
1: Selamat sore Adik Tres.
0: Sehat yang pastinya ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Puji Tuhan ya. Tuhan berikan kita kesehatan yang baik walaupun kita sudah lansia.
0: Oke. Tetap menikmati hari-hari ya, ini ya. Dengan terus ya, bukan berarti sudah pensiun ini lalu diam-diam saja tidak melakukan aktivitas lain ya.
1: Ya, artinya kita jangan berhenti berkarya.
0: Oke.
1: Nah, jangan berhenti berkarya karena kita harus wajib membagikan apa yang ada di diri kita pun diri kepada orang lain.
0: Oke, ya. Jangan berhenti memberi arti ya. Wah, berkesan sekali nih ya. Pak Dion, luar biasa. Terima kasih banyak yang pastinya kami bersyukur hari ini Pak Dion ya, di tengah santainya atau juga kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk bisa datang berbagi kepada masyarakat Belu, secara khusus juga kepada pendengar setia RRI Tambuah. Oke, mungkin yang pertama ya berkaitan dengan topik yang kita akan bahas ya di dialog Kentongan hari ini, berkaitan peran pentahelik dalam penanggulangan bencana Pak Dion. Untuk masyarakat yang baru mendengar istilah ini, bisa di awal ini dijelaskan secara sederhana apa sih sebenarnya konsep pentahelik dalam penanggulangan bencana itu Pak Dion?
1: Baik, selamat sore, salam bahagia bagi kita semua, teristimewa bagi pendengar RRI Pro 1 Tambuah. Saya mengambil, kenapa saya harus mengambil tema peran pentahelik dalam penanggulangan bencana? Alasannya sederhana, karena selama ini banyak pihak atau termasuk saya juga, persepsi kita atau asumsi kita bahwa penanggulangan bencana itu adalah tanggung jawab pemerintah. Padahal pemerintah itu hanya sebagian dari sepenuhnya dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Nah, sehingga hari ini saya mau menjelaskan, saya mau memberikan pengertian, kesadaran kepada kita semua, teristimewa para pendengar yang setia, bahwa dalam penanggulangan bencana itu bukan hanya pemerintah. Ada lima elemen, ada lima unsur yang bekerja ketika terjadi bencana atau sebelum bencana atau pasca bencana. Nah, itu yang disebut namanya pentahelik. Nah, apa yang dimaksud pentahelik? Pentahelik itu adalah model kerjasama atau kolaborasi antara para pihak yang melibatkan lima unsur utama dalam penanggulangan bencana sesuai dengan jabatan atau kedudukannya di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Nah, siapa-siapa saja yang termasuk dalam pentahelik itu? Siapa-siapa saja atau elemen-elemen apa saja atau unsur-unsur apa saja? Nah, unsur-unsur pentahelik itu adalah yang pertama adalah pemerintah sendiri.
0: Okay.
1: Ya, pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dunia usaha atau pelaku usaha. Yang keempat adalah akademisi. Dan yang kelima adalah media massa. Nah, inilah yang komponen atau unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada fase pra-bencana maupun fase tanggap darurat maupun fase pasca bencana.
0: Okay.
1: Nah, lima komponen ini yang bekerja. Bukan hanya pemerintah saja. Kan selama ini begitu ada bencana, ada bilang, ya ini tugasnya pemerintah. Padahal di dalam pentahelik ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan tertuang di dalam PP Nomor 28 Tahun 2008. PP 21 Tahun 2008 sudah tertuangkan apa tugas dari pemerintah, apa tugas dari masyarakat, apa tugas dari dunia usaha, apa tugas dari akademisi, dan apa tugas dari media massa. Nah, mungkin saya bisa jelaskan secara gamblang, secara garis besarnya, bahwa tugas pemerintah adalah dia membuat regulasi. Ya, tugas pemerintah membuat regulasi, melakukan koordinasi, memberi komando, menyediakan dana atau fasilitas darurat. Itu tugasnya pemerintah. Nah, dalam membuat aturan atau regulasi, pemerintah harus jabarkan mulai dari pusat sampai di daerah. Di pusatnya adalah yang namanya undang-undang dan peraturan pemerintah, di daerah yang namanya peraturan gubernur atau peraturan bupati atau SK bupati atau SK gubernur. Nah, itu yang dibuat oleh pemerintah. Nah, dalam membuat regulasi, pemerintah juga wajib membuat regulasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanggulangan bencana itu sendiri. Ya, sampai pada dokumen terbesar adalah dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan yang terkecil adalah rencana kontingensi. Nah, itu yang harus dibuat oleh pemerintah. Nah, dan peran yang paling utama pemerintah ketika pada fase prabencana adalah peran koordinasi. Koordinasi antara OPD, antara stakeholder yang ada, apa yang mereka mau kerja sebelum terjadi bencana. Dan bukan hanya ranahnya BPBD. BPBD hanya dia sebagai OPD yang bertanggung jawab, dan dia tugasnya dia adalah sebagai koordinasi, koordinator. Sehingga ketika terjadi bencana, semua elemen, semua komponen, semua dinas OPD yang ada di daerah, kita harus kerja bangun bahu-membahu dalam penanganan bencana itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah LSM, NGO, dan komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah, koordinasinya. Nah, peran komandonya pemerintah itu dia ketika terjadi bencana. Nah, dia sebagai pegang tongkat, dia memberikan komando apa yang kita mau kerja. BPBD kerja apa, PU kerja apa, dinas kesehatan kerja apa, dan seterusnya. RRI kerja apa? Tentara, polisi kerja apa? Itu sudah ada semua di dalamnya. Dan itu peran komandonya BPBD. Terus peran berikutnya adalah, jangan lupa adalah yang paling penting peran pemerintah adalah penyiapan dana. Nah, ketika terjadi bencana pasti kita butuh dana. Yang walaupun kita sekarang adalah banyak efisiensi apa segala macam, tapi minimalnya pemerintah menyiapkan dana dalam penanggulangan bencana sendiri. Karena bencana kita tidak bisa rencanakan, kita bisa pastikan kapan terjadi bencana. Nah, bencana itu ibaratnya pencuri. Kita tidak tahu kapan dia datang, datang dari mana kita tidak tahu. Contoh sekarang yang ada di Flores sekarang sudah 19.000 kali gempa susulan sekarang. Nah, termasuk sekarang sampai hari ini juga, kemarin ada 3 kali gempa susulan dirasakan masyarakat. Nah, tidak tahu kapan berhentinya. Nah, ini yang harus disiapkan baik-baik regulasinya segala macam dalam penanganan bencana. Kemudian siapkan fasilitas. Salah satu dari dalam tugas pemerintah, fasilitas itu penting. Nah, ketika terjadi bencana, kita sudah siap logistik atau belum? Kira-kira apa yang kita butuhkan? Kendaraan apa segala macam? Kalau ada kecelakaan laut, apa yang kita pakai? Kalau terjadi bencana di Lamak dan sana, tanah longsor, apa yang kita pakai? Nah, perannya pemerintah adalah menyiapkan fasilitas dalam penanganan darurat bencana. Kemudian yang berikut adalah peran masyarakat. Peran masyarakat, jangan bilang bahwa masyarakat itu sebagai obyek, tapi sebenarnya masyarakat bisa membantu diri sendiri. Peran masyarakat itu sendiri adalah membentuk kelompok siaga bencana. dengan ini difasilitasi oleh desa atau difasilitasi oleh kelompok masyarakat itu sendiri, dia membentuk kelompok untuk menjaga-jaga ketika terjadi bencana, ataukah kelompok ini berfungsi pada saat prabencana, apa yang dia mau kerjakan. Jangan kita tunggu bencana baru kita kerja. Nah, itu tugas masyarakat. Dan dia membentuk komunitas. Nah, komunitas ini termasuk LSM-nya di dalam, atau NGO, atau kelompok-kelompok tani, kelompok siaga bencana, apa segala macam. Dia harus membentuk kelompok. Sehingga ketika terjadi bencana, kelompok-kelompok inilah yang koordinasi. Kelompok-kelompok inilah yang sebagai motor penggerak. Dan masyarakat itu sendiri yang harus kerja. Contoh, ketika terjadi pohon tumbang akibat angin kencang di salah satu desa. Nah, kapan orang BPBD ke sana? Nah, minimalnya kelompok ini yang harus berperan.
0: Ya,
1: kelompok ini yang harus berperan untuk membantu diri sendiri. Nah, ketika terjadi banjir bandang melanda satu wilayah, nah kelompok ini berperan. Kapan orang BPBD sampai sana? Nah, mereka yang berperan pertama, membantu masyarakatnya mengevakuasi apa segala macam. Inilah perannya pemberi masyarakat. Nah, memang selama ini yang dipikirkan oleh masyarakat bahwa mereka sebagai sasaran, bahwa mereka hanya tunggu dibantu, tapi itu sebenarnya keliru. Mereka mulai membantu diri sendiri dulu, baru berharapkan pada pihak lain. Kemudian dia harus menyiapkan dana. Itu masyarakat juga harus membiar dana, kadang-kadang ada yang sudah di daerah maju itu mereka membutuhkan satu dana penanggulangan bencana bersifat komunitas. Itu harus mereka siapkan, karena ketika kita terjadi bencana, komunitas ini harus ada dana juga.
0: Ya.
1: Minimal mereka bisa beli air minum, nasi bungkus, apa segala macam. Kita jangan pikir dulu untuk bantu masyarakatnya, tapi untuk diri sendiri. Mereka sampai sana pasti mereka butuh bensin apa segala macam. Minimal ada dalam komunitas itu harus ada dana. Kemudian yang ketiga adalah dunia usaha. Nah, ini yang paling luas. Dunia usaha ini ada namanya kalau di pusat ada namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bank apa segala macam, PT segala macam. Kemudian kalau di daerah adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian ada perusahaan-perusahaan swasta, ada PT-PT swasta. Nah, mereka-mereka ini juga menyumbangkan bantuan logistik ketika terjadi bencana. Mereka menyumbangkan bantuan logistik, kemudian menyiapkan alat berat, kemudian mereka juga minimalnya menyiapkan dana yang namanya adalah CSR itu. CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu sudah ada di dalam, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Itu sudah bahwa wajib perusahaan itu menyiapkan dana CSR-nya untuk menolong atau membantu bencana-bencana yang ada di lingkungan perusahaan itu sendiri atau di daerah, ya. Jangan kita sudah kerja merusakkan lingkungan apa segala macam, kita sudah mendapat hasil, mendapatkan laba, tapi kita tidak lupa untuk merehabilitasi lingkungan itu sendiri. Contoh, ketika satu perusahaan dia membutuhkan material, dia membutuhkan material untuk menimbun kegiatan proyeknya. Contoh yang di kilo 6 ini, tahun berapa yang elektrik lot punya. Seharusnya dia telah dia gusur di kilo 6 itu, dan dia harus reboisasi kembali. Dan atau minimal dia harus reklamasi kembali apa yang dia buat dari dana CSA itu tadi. Jangan lepasan habis itu, kalau lepasan itu dengan terbuka apa segala macam. Minimal setelah kau pasca proyeknya, minimal itu area itu bisa dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya. Jangan habis kerja kau lepas. Seperti itu. Kemudian peran media massa. Nah, peran media massa seperti yang sekarang ini, yaitu menyebarluaskan informasi.
0: Okay.
1: Ya, tidak mungkin kalau terjadi bencana di Kabupaten Belu kalau tidak ada media massa yang menyebarluaskan, tidak mungkin orang luar tahu.
0: Yeah.
1: Tapi inilah pentingnya media massa. Media massa dia menyebarluaskan informasi, memberikan peringatan dini, begitu dari BPBD kasih ke RRI, ya tolong sebarluaskan ini bahwa di Kabupaten Belu akan ada terjadi seperti ini, maka RRI akan menyiarkan ke publik, memberitahukan bahwa jangan sampai ada banjir bandang atau akan terjadi tsunami di daerah pesisir di 6 desa yang ada di Kakul Mesak seperti itu. Kemudian yang berikut adalah meluruskan berita-berita hoax, nah, berita-berita kebohongan. Nah, contoh kemarin di gempa Flores banyak berita-berita bohong juga. Nah, peranannya RRI, peranannya BMKG itu meluruskan itu semua. Itu peranan media massa.
0: Okay. Nah,
1: kemudian yang terakhir adalah peranan akademisi. Nah, peranan akademisi

0: dari fase pra tanggap darurat dan pasca Pajar. Bencana. Nah, lima komponen ini yang bekerja.
1: Oke. Baik ya, kalau masing-masing unsur ini memahami dengan baik tugasnya dan berkolaborasi dengan baik, tentu akan sangat berdampak untuk penanganan bencana yang ada ya, bencana cepat tertangani dengan baik seperti itu. Nah, kalau Pak Dioni melihat kondisi wilayah Atambua juga sekitarnya ini, seberapa penting sebenarnya peran kolaborasi pentahelik ini diterapkan di daerah kita?
0: Sebenarnya tidak ada namanya daerah yang bebas dari bencana. Karena bencana kita tidak tahu kapan akan terjadi dan terjadinya di mana. Nah, bencana jangan kita terlalu berasumsi yang besar-besar. Nah, bencana sebenarnya tiap hari ada. Contoh sekarang kita sudah masuk puncak kekeringan. Nah, puncak kekeringan ini masyarakat sudah, yang jelasnya, yang pastinya adalah kekurangan sumber air bersih. Nah, peranan lima komponen tadi di hal-hal bagaimana kita mensuplai air untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak berteriak, tidak berkekurangan air. Nah, sekarang kita sekarang masuk puncak musim kemarau, masyarakat kekurangan air. Nah, sekarang BPBD sebagai leading sektornya. Nah, dia harus berkoordinasi dengan PU, karena PU punya akses ke sampai di kecamatan. Nah, jangan sampai ada daerah-daerah yang sekarang sudah ekstrim kekeringan butuh air, ya tangki-tangki yang ada di kecamatan bisa dipakai untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Kemudian kalau memang sangat ekstrim, ya RRI punya tugas, ya Belu sekarang dari 32 ribu penduduk di Belu ini sudah 75% sudah tidak dapat akses air minum lagi. Nah, RRI bisa buatkan suatu pemberitaan sehingga dunia luar bisa datang bantu, bisa LSM bisa bantu, baik lokal maupun internasional. Nah, kalau kita diam saja, nah kita tidak tahu apa kebutuhan di dalam Kabupaten Belu ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa Belu juga ada daerah yang berpapasan dengan laut, pantai. Nah, dengan intensitas gempa yang begitu sering terjadi sekarang, ya kita harus hati-hati. Nah, kita harus pikirkan berapa 6 desa yang ada di pesisir pantai ini, kita mau buat apa. Nah, peran pentahelik di situ. Masing-masing apa yang kita mau buat. Jangan kita tunggu bencana dulu baru kita berbuat. Nah, tidak ada gunanya. Karena pada prinsipnya penanganan bencana adalah meminimalisirkan korban bencana. Walaupun bencana terjadi, kalau boleh jangan ada korban jiwa. Seperti itu. Dan yang harus dipastikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu tetap ada. Jangan sampai ketika terjadi bencana kebutuhan pokok juga tidak ada, itu yang menjadi tambah bencana. Artinya orang jatuh dari tangga, tertimpa tangga kembali.
1: Baik, oke. Jadi sudah pasti bahwa kolaborasi ini sangat-sangat penting sekali. Oke, kalau dari pengalaman Pak Dion sendiri sebagai aktivis bencana nih, apa tantangan terbesar nih dalam menyatukan kelima elemen ini agar bisa berjalan seirama gitu, jangan sampai pincang gitu ya?
0: Ya, betul sekali. Dalam pengalaman saya, baik saya masih aktif maupun yang sekarang saya sudah purna bakti, bahwa memang tantangan yang paling besar adalah ego sektor.
1: Ya,
0: kita punya program, tapi kita tidak mau kolaborasi, kita maunya jalan sendiri-sendiri. Padahal yang dimaksudkan itu bahwa dalam penanganan bencana kita harus jalan bersama-sama, harus kolaborasi. Contoh, PU punya fasilitas lengkap. Nah, bencana dengan keterbatasan fasilitas, kita koordinasi. Ya, sekarang kita masyarakat berteriak air minum, PU ada tangki, kita kolaborasi, kita kerjasama, kita koordinasi baik-baik. Bagaimana cara pemanfaat tangki yang ada di PU untuk mendropping air bersih kepada masyarakat. Seperti itu. Dan memang yang menjadi kendala selama ini adalah ego sektor. Itu yang paling ini. Nah, kalau masyarakat, apalagi masyarakat karena keterbatasan pengetahuan terhadap bencana, ya dia diam-diam. Karena memang dia tidak tahu apa yang dia mau buat. Padahal salah satu peranan di dalam penanganan bencana adalah dia sendiri. Tapi karena tidak ada pencerahan, tidak ada tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, maka dia tahu bahwa

0: anggap dia masa bodoh. Nah, itu tugas pemerintah.
1: Lebih berat lagi tanggungan kita ketika tidak tahu apa-apa, iya, ya Pak Dion.
0: Iya, iya. Nah, dia masa bodoh karena dia bilang, itu tugas pemerintah. Tapi kalau kita seperti ini sering datang di RRI apa menyebar luas informasi bahwa kau adalah salah satunya elemen daripada pentahelik tadi, dia sadar. Dia berbuat sesuatu pas dia pikir-pikir, karena salah satu penanggung jawab utama dalam menjaga supaya jangan terjadi bencana. Ya. Minimalnya dia itu adalah prabencananya jangan tebang sembarang hutan.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jangan bakar-bakar hutan.
1: Edukasi ya, harus terus digencarkan.
0: Karena seperti itu. Nah, kita jangan kita berteriak mitigasi, tapi apa yang di dalam otak kita, mitigasi itu apa? Nah, jangan sampai kita sebut mitigasi tapi pelaksanaan mitigasi itu implementasinya kita tidak tahu. Tapi yang sederhana seperti itu, ke masyarakat bahwa ya, kau salah satu penanggung jawab bencana, bahwa kau pun kerja sebelum terjadi bencana, ini yang kau buat. Kau boleh buka kebun tapi tidak boleh tebas bakar.
1: Yeah.
0: Ya. Kau sebelum musim hujan, kau lihat got-got di pinggir jalan supaya jangan mampet, kau harus bersihkan. Supaya sampai di kali sana supaya jangan terjadi erosi karena terjadi longsor karena erosi ini. Seperti itu. Kita bagi peran. Nah, daripada kita tidak bagi peran, kapan kita sampai di Lamakan Selatan sana? Banyak kerusakan fasilitas jalan itu akibat daripada kelalaian kita sendiri, kita tidak perhatikan drainasenya. Air hujan
1: mitigasi ya.
0: Mitigasinya harus penting. Ya. Makanya harus jangan bosan-bosan, jangan jenuh-jenuh, kita lakukan sosialisasi ke media massa, sosialisasi ke masyarakat, dan kepada lima komponen ini belum tentu juga mereka tahu juga tugas mereka masing-masing.
1: Oke, masing-masing yang ada ini kita menyadari akan tugas kita, kita mengetahui dengan baik tugas kita juga, dan jangan sampai ada ego kalau sudah tahu ya. Ayo komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar. Ini harus bagaimana disampaikan dulu ya. Jangan sampai satu hanya lihat, satu ya cuek. Wah, ini tidak bisa juga ya berjalan sendiri
0: kita
1: ya.
0: Kita terbuka ya, kita harus terbuka.
1: Oke. Okay.
0: Terbuka. Kalau memang BPBD kekurangan ya terbuka. Ya, PU bantu kami, PU ya fasilitas contoh. Kalau ada tanah longsor, ya tolong kami. Buka akses di sana. BPU pun tanggung jawab. Bukan BPBD, karena BPBD tidak punya sarana.
1: Oke. Wow, keren ya kalau ini bisa diwujudkan ya. Ini nilai gotong royong sangat luar biasa ya. Bencana akan sama-sama kita hadapi. Ya akan jadi ringan beban akan kita ringan, tentunya.
0: Terjadi ya. Jangan sampai seperti Flores kemarin terjadi ada miskomunikasi lagi dengan orang pusat, dengan camatnya lagi. Viral itu camat ini usir juga petugas BNPB.
1: Ini karena miskomunikasi ya.
0: Karena dia tidak paham dengan tugas.
1: Okay.
0: Orang datang mau bantu kita, tapi kita tidak paham dan kita komplain yang baik-baik.
1: Okay. Jangan sampai kondisi kita seperti tadi sudah jatuh ditimpa lagi ya.
0: Tangga seperti itu.
1: Baik, tentu kita juga di kesempatan yang baik ini Pak Dion, dengan semangat yang Pak Dion punya begitu. Bagaimana kemudian kita juga mengajak masyarakat awam ini bisa mulai terlibat dalam skema pertahanan bencana berbasis pentahelik ini, terutama dalam hal mitigasi ini yang paling penting.
0: Ya, sebenarnya Ibu sederhana saja. Kalau memang kita mau bekerja ya. Kalau kita punya niat mau membantu orang, sederhana saja, tidak perlu kita ini. Ya memang istana mau kerja itu ya pasti minimal ada air minumnya. Ya, ada air minum. Tapi kalau kita mau niat membantu orang, sederhana saja. Nah, kita harus bentuk kelompok-kelompok di masyarakat, di desa. Di desa. Kita kan sudah punya kajian ke risiko bencana. Kita sudah tahu, oh di desa ini rawannya bencana ini. Maka kita bentuk kelompok apa di sana. Nah, kelompok ini kita tidak latih semua masyarakatnya, tapi minimal satu desa itu minimal 2-3 kelompok yang kita latih di sana. Sehingga dia yang menyebarluaskan kepada masyarakatnya, kepada tetangganya segala macam. Sederhana, tidak perlu. Nah, sekarang tinggal kita koordinasi dengan desa. Desa, saya mau buat ini. Bisa ketidak desa siapkan air minum. Tidak perlu kue, tidak perlu. Ini pisang rebus juga bisa. Kita latih orang. Nah, latih orang bagaimana caranya ketika terjadi bencana, cara tolong orangnya bagaimana, apa yang kita buat. Terus sebelum kita menghadapi musim hujan, apa yang kita buat. Nah, minimal pertama itu kita bentuk komunitasnya.
1: Okay. Ya,
0: komunitas yang paling penting. Ya. Nah, komunitas ini kita ambil anak mudanya.
1: Okay.
0: Nah, anak-anak ambil anak muda, karang tarunanya kita harus latih. Ya. Tidak perlu terlalu muluk-muluk. Nah, kita harus mulai dari yang terkecil saja. Kemudian kita sebagai petugas ya, minimal kita sebagai petugas kita membuat edukasi dengan kita perbuatan, memberikan contoh pada masyarakat.
1: Ya.
0: Tidak perlu kita omong apa, kita harus ya, kalau memang ini kita kekurangan air di yang sekarang nih, kita air cucian itu kita harus manfaatkan untuk apa?
1: Oke.
0: Okay. Ya, jangan buang-buang air. Kita pergunakan, manfaatkan air yang ada.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Wow. Bijak ya, bijak hadapi kondisi ya yang ada, dan ada baiknya ya kalau kita persiapan siaga ini ya. Bagaimana ya, lagi namanya bencana tidak ya pernah kita inginkan, rencanakan, tetapi bencana bisa terjadi kapan saja, kapan dan di mana ya, saja, ya
0: saja ya. Kita tidak tahu bahwa
1: ya
0: gunung ini kapan dia longsor yang kita sekarang, kita tidak tahu.
1: Ya.
0: Karena kita tidak lihat di dalam strukturnya bagaimana, konstruksinya bagaimana. Kita belu, kita memang betul kita bebas dari daerah gunung api. Tapi di daerah timur banyak sesarnya. Banyak data apa lapisan-lapisan tanah di bawah yang tidak kuat.
1: Ya.
0: Ada rangsangan gempa sedikit dia akan longsor. Seperti itu.
1: Ya. Nah, oke. Okay.
0: Sehingga penting di fase siaganya ini harus perkuat.
1: Okay.
0: Nah, lima komponen ini, lima unsur ini harus kerja di pra-nya ini, di fase pra-bencana.
1: Iya, namanya juga bencana, kadang-kadang kan bisa buat kita panik, takut kalau kita tidak siap ya. Tapi kalau kita siap, kita akan tenang hadapi dan ya mengurangi dampak daripada bencana itu sendiri ya. Dan kadang-kadang kita mengeluh misalkan masalah uang, dana tidak cukup. Ya, kalau kita tidak siap siaga dari awal, dari tahap yang seharusnya kita lewati, misalkan mitigasi, ini malah akan bebannya lebih berat lagi gitu ya.
0: Malah nanti menimbulkan banyak korban karena kita tidak siap kan.
1: Yang lebih parahnya lagi menimbulkan banyak korban.
0: Yang sebenarnya kita hadir itu jangan ada korban, atau boleh ada korban yang 1-2 orang. Mulai kemarin di gempa di Flores sana kemarin yang meninggalkan tidak sampai 300. Kan memang orang sudah
1: siap siaga
0: ya, orang sudah siap siaga. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak siap siaga ya, itu yang menimbulkan dampak. Terus yang kedua adalah mereka tidak tahu bahwa ketika terjadi bencana, minimal jalur evakuasi kita sudah sampaikan pada masyarakat. Oh, kalau ini terjadi begini ya larinya kemana?
1: Yeah.
0: Nah, itu sudah kita pastikan. Terus yang kedua tadi, ketika kita kekurangan dana. Nah, kita banyak LSM yang sekarang yang punya program dalam penanganan perawatan bencana. Terlalu banyak ya. Yang terpenting kita mau membuka diri tadi. Oh, kami kurang ini, bisakah kita kerjasama seperti ini? Ya. Sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai.
1: Oke. Baik, luar biasa banyak hal sudah ya kita dapatkan penjelasannya dari Pak Dion selaku aktivis bencana. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, Pak Dion, mungkin ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar, berkaitan dengan pentingnya kesiapsiagaan bencana bersama ini, kolaborasi atau yang namanya Pentahelix ini.
0: Baik, Ade Tres. Saya hanya satu pesan begini, bahwa kita harus mulai sekarang. Kapan lagi kalau bukan sekarang?
1: Ya,
0: harus mulai dari lebih awal. Terus yang kedua adalah rubah pola pikir kita. Jangan menggunakan ego sektor. Kita harus mulai bekerja sama, kolaborasi. Mulai kita membuka diri kepada dunia luar, kepada masyarakat, kepada sektor-sektor atau OPD-OPD terkait yang ada di pemerintahan. Kita harus buka diri akan kekurangan-kekurangan kita supaya yang lain bisa mengisi kekurangan-kekurangan yang ada. Terus yang ketiga sudah saatnya pemerintah harus membuat minimal dokumen rencon setiap desa. Karena di dokumen Rencon itu yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab lima unsur tadi, PTL tadi ini. Ya, PU kerja apa, LS masyarakat kerja apa, medianya kerja, itu ada tertuang di dalam Rencon itu. Nah, sehingga ketika terjadi bencana, mereka lihat buka kembali dokumennya. Oh, selama ini terjadi apa kurangnya? Jangan lagi kerja sendiri-sendiri. Dan kepada masyarakat, saran saya bahwa kita sudah masuk di puncak kemarau dan hati-hati dalam membuka lahan, ataupun hati-hati kalau memang kita pakai kompor minyak atau kayu bakar, pastikan kalau sudah masak kompor atau tungkunya sudah apinya padam. Ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus persiapan tidak lama lagi, karena kemarin sudah ada Zoom meeting dari BMKG bahwa kita paling lambat akhir November, akhir Oktober ini hujan. Dan kita persiapkan got-got part-part yang ada di sekitar kita untuk kita bersihkan. Supaya ketika terjadi hujan tidak ada lagi got-got yang mampet seperti itu, Ibu.
1: Oke, okay. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk masukan ya, ataupun juga kesepakatan ini dari Tini Senti bergabung bersama kita di YouTube RRI Tambua. Katanya betul sekali, Kakak, jalin komunikasi sangat penting. Sepakat ya?
0: Iya, sepakat.
1: Oke, okay. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih untuk kesepakatan ini. Oke, okay, baiklah pendengar RRI Tambu di mana saja berada, luar biasa sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Dion. Tentu bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya ya, tetapi kesiapsiagaan adalah kunci dan kolaborasi Pentahelix adalah jawabannya. Terima kasih banyak Pak Dion untuk edukasi yang sangat berharga di sore hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya, nanti di lain kesempatan akan kembali bisa bersama lewat media ini untuk terus berikan semangat edukasi kebencanaan untuk kita semuanya, agar kita selalu siap-siaga dalam menghadapi bencana yang ya kapan saja terjadi, rahasia, misteri ya, tapi kita siap-siaga selalu. Oke, okay, baik.
0: Jangan kikir dan membagi ilmu
1: orang lain. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dion, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
0: Oke, amin, amin.
1: Ya, pendengar RRI Tambua di mana saja berada, terima kasih juga Anda sudah menyimak edukasi kebencanaan di program Kentongan, program Satu Radio Republik Indonesia Tambua, berkaitan dengan peran Pentahelix dalam penanggulangan bencana bersama Pak Adinusius Jedeo selaku aktivis bencana yang sudah bersemangat berbagi untuk kita. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat, menambah wawasan kita, dan tentu memberikan semangat buat kita agar selalu siap siaga bencana. Salam tangguh dari Studio Satu RRI Tambua. Saya Teresa Mana, juga operator Kang Ramdan. Kita berjumpa lagi di program Kentongan untuk edisi berikutnya.
2: Waktunya Kentongan.
3: Korban bencana bisa diminimalisir dengan kekuatan kerjasama penduduk. Salah satunya berkomunikasi apabila terjadi bencana. Alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara tradisional masih ada sampai saat ini. Berikut alat komunikasi tradisional yang ada di diorama kebencanaan BNPB. Dandang. Dandang adalah peralatan dapur untuk membantu menanak nasi. Dapat dipergunakan sebagai alat berkomunikasi untuk memanggil sanak saudaranya dengan cara berbicara di atas lubang dandang dengan metode yang dikenal dengan nama telepati. Alat kedua yaitu lesung. Lesung terbuat dari kayu besar, dipergunakan untuk pengolahan padi. Lesung berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memberitahu siapa saja bahwa di suatu tempat atau asal suara tutung gulang ada penghuninya. Alat ketiga yaitu kentongan. Kentongan sebagai alat komunikasi yang ada di masyarakat, biasanya digunakan untuk mengumumkan suatu berita atau peristiwa yang terjadi. Kentongan ini dikenal sebagai alat komunikasi tradisional.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar setia Radio Tamu di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambuah. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat menikmati aktivitas Anda di sore hari ini. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan di sore hari ini, semoga Anda bisa menikmati dan tetap semangat tentunya. Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda. Ya, informasi dari situs resmi rri.co.id ya pendengar. Informasi berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang merangkum perkembangan penanganan sejumlah kejadian bencana yang dilaporkan hingga Selasa hari ini 6 Oktober, di mana sejumlah kejadian kebakaran lahan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di beberapa daerah. Di Sulawesi Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una pada Senin 5 Oktober sekitar pukul 10.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kebakaran melanda lahan seluas sekitar 1 hektar area, sedangkan penyebab kejadian masih dalam penyelidikan. Tidak terdapat korban jiwa maupun laporan kerusakan bangunan akibat kejadian tersebut. Beralih ke Sulawesi Selatan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Pindrang pada Sabtu 3 Oktober sekitar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kebakaran melanda lahan seluas sekitar 16 hektar area yang masih dalam proses pendataan. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian manusia dan tidak terdapat laporan korban jiwa. Kebakaran melanda dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Matiro Bulo dan Kecamatan Patampaunua. Lokasi terdampak tercatat di Desa Pandrang dan Desa Malimpung. Dan berdasarkan pendataan sementara, sekitar 6 hektar lahan terbakar di Desa Pandrang dan sekitar 10 hektar area di Desa Sipatuo. Adapun penanganan dilakukan melalui pemadaman serta pembuatan ilaran atau sekat bakar untuk mencegah api merambat ke permukiman warga. Ya, petugas juga melakukan pemotongan pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan rumah warga di sekitar kawasan hutan. Upaya penanganan melibatkan perhutani, TNI, Polri, BPBD, relawan, pemadam kebakaran, Forkopimda, serta lembaga masyarakat desa hutan. Dan api berhasil dipadamkan dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan terdampak aman. Ya, pendengar, demikian informasi berkaitan dengan perkembangan situasi dan penanganan bencana di tanah air per hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Tambuah, seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan penyampaian warta berita NTT, siaran berita berjaringan sekore Nusantara 6 bersama RRI Tambuah, RRI Kupang dan RRI NTT.

dokumen tersebut merupakan dokumen penyelamat ketika terjadi bencana. Saya uraikan bahwa dokumen KRB itu menggambarkan situasi karakteristik kebencanaan yang ada di kabupaten. Semua dalam dokumen itu ada peta ancaman, ada peta kapasitas, ada skenario dan segala macamnya. Kemudian di dokumen RPD-nya itu dokumen rencana umum sebagai dasar perencanaan pembangunan di kabupaten. Itu sesuai dengan amanat undang-undang, tapi kadang-kadang kita di kabupaten dokumen RPD ini juga belum disinkronkan di dalam rencana pembangunan daerah. Nah, akhir-akhir ini yang sudah ada sinkronisasi karena memang dalam penyusunannya kita terlibatkan semua OPD yang terkait termasuk Bapeda, dan ketika terjadi sesuatu ya Bapeda koordinasi dengan DPBD tentang dokumen-dokumen tersebut. Kemudian dokumen RPKB, RPKB itu rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Nah, di dalam dokumen ini memuat semua rencana-rencana apa saja yang dilaksanakan ketika terjadi bencana, mulai dari regulasi pernyataan tanggap darurat, SK tanggap darurat, dan SK komando tanggap darurat. Itu ada di dalam dokumen ini dan apa saja yang kita buat. Kemudian dokumen renten, rencana kontingensi. Di dalam dokumen renten ini memuat peran atau skenario dalam penanganan bencana. Itu semua SPD yang terkait dengan itu semua yang dia peran sebagai apa, khusus peran sebagai apa, khusus sebagai apa, DPD sebagai apa. Dan dokumen-dokumen ini merupakan dokumen pelaksanaan dalam pembangunan, dalam pelaksanaan penanganan bencana di kabupaten seperti itu.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Belanda, depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat. Berita pertama, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: 6 penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Panga Batang yang berjarak sekitar 16,6 mil laut dari Pelabuhan Wuring Maumere. Laporan kondisi membahayakan tersebut diterima kantor SAR Maumere pada Minggu sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah saat kejadian arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi 2 tim. Tim satu yang terdiri atas dive guide BNI Maria Rosa Haryanaja dan penyelam asal Belanda Bart Hesses berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Hirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Reiter lebih dulu ditemukan pada Minggu sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan 2 penyelam asal Irlandia ditemukan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi selamat, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi kejadian. Fatur mengatakan 5 menit kemudian Speed Pol Air KP Sukur kembali menemukan Frederick Hirompun yang merupakan dive guide sekaligus tour guide tim 2. Ia ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
3: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Tidak tambahan dari penyelamat, cukup dari.
2: Sementara itu, salah satu keluarga korban, Yohanes Mariono, menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Pol Air, dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
3: Saya dari keluarganya Fred, yang salah satu penyelam yang korban. Nah, dari kami, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga anak kami dapat selamat. Terus kami juga banyak berterima kasih dari tim SAR, Pol Air, semua yang sudah sama-sama berjuang untuk menyelamatkan anak kami.
2: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Endervins Vula melaporkan.
1: DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbatai Kecamatan Bikom Nululat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG di TTU. Para petani semangka itu tergabung dalam kelompok Tani Nekmese Bineno Desa Inbatai. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat menghadiri panen buah semangka di Desa Inbatai menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihaknya dengan para kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengintegrasikan hasil panen lokal ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah di TTU, terutama para petani. Menurut Kristo bahwa HKTI TTU hadir di Desa Inbatai untuk memberi kepastian pasar, sehingga pihaknya langsung membawa off-taker atau supplier supaya membeli semangka para petani sehingga dipasok ke dapur SPPG di Kota Kefunanu.
5: HKTI juga kita sudah berkoordinasi dengan supplier, hadir juga supplier untuk membeli semua hasil yang hari ini dipanen.
6: Nah, untuk buah yang ada nanti didistribusi ke dapur mana saja ini?
5: Ini nanti supplier mereka yang akan mendistribusikan ke SPPG yang membutuhkan. Tetapi kami dari HKTI sudah berkoordinasi kurang lebih dengan 5 dapur supaya semua hasil dari panen hari ini di kelompok tani ini didistribusikan ke semua SPPG yang sudah dikoordinasikan.
6: Informasi lagi Pak Ketua terkait dengan harga itu seperti apa untuk semangka ini?
5: Harga untuk semangka ini tentu disesuaikan dengan harga eceran tertinggi di kabupaten. Mungkin mereka hanya bisa selisih dengan operasional pengangkutan transportasi. Tetapi harga, petani harus bisa mendapat harga yang pasti dan tidak di bawah seperti para apa namanya itu.
6: Tengkulak itu.
5: Tengkulak itu tidak boleh. Itu HKTI akan menjaga sehingga harga ini harganya stabil dan petani merasakan hasil pertanian ini dengan senyum, dengan semangat.
6: Nah, mungkin untuk kerjasama ini apakah akan terus menerus atau seperti apa?
5: Puji Tuhan kita mendorong supaya setelah panen ini jangan berhenti. Bahkan kita mau menyiapkan bibit dan Al-Sintan bukan kita membagikan, tetapi kita akan membackup dengan Al-Sintan yang sudah dikelola oleh HKTI untuk produksi ini tetap berlanjut. Bukan hanya buah semangka, tetapi kalau bisa ada sayur-sayuran yang lain. Tadi saya lihat ada bawang tunggal ya Pak Camat ya, bawang putih siung tunggal, dan kami mau dorong itu supaya ini menjadi komoditi di wilayah ini. Kita mau dorong, nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, dan ini juga ada Pak Dangki, Pak Danpos, pasti kita berkolaborasi semua.
4: Sementara Ketua Kelompok Tani Nekmese Bineno Inbatai, Nicodemus Funit, menyampaikan bahwa dirinya bersama para petani di Inbatai mengharapkan dukungan dari HKTI supaya harga buah semangka stabil sehingga para petani terus mendapat keuntungan yang sesuai dengan standar harga pasar, dan ia bersyukur supplier membeli semangka mereka dengan per kilo Rp7.000. Ia menambahkan bahwa kelompoknya mengembangkan semangka pada luas lahan 35 are. Dengan luas lahan yang ada, pihaknya menghasilkan 1.000 buah semangka. Persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak adanya pasokan air yang cukup sehingga mereka hanya menanam satu kali saja. Karena itu pihaknya berharap supaya HKTI TTU membantu mereka dengan sumur bor sehingga saat musim kemarau sekalipun mereka bisa tetap menanam karena ada air. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodim 1602 ND Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumili.

0: Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 ND pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Dalam upacara tersebut, Dandim 1602 ND membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SMSI, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 ND, Letkol Infanteri Nugroho Susanto, menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat serta terus solid bersama rakyat sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka HUT TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI harus soliditas dalam rangka untuk memperkuatkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat sehingga ke depan TNI bersama rakyat, TNI kuat.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 ND turut dihadiri Bupati ND Yosef Benedictus Badehoda, Kapolres ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Wakil Ketua DPRD ND, dan Lanal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan, dan ketahanan wilayah. Edari ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan ASN TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta memperkuat kemenunggalangan TNI dengan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
4: Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian amanat yang disampaikan Panglima TNI yang dibacakan dan Koderal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto ketika bertindak sebagai inspektur pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang digelar Senin 5 Oktober 2026 di lapangan apel Korem 161 Wirasakti.
5: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
4: Lebih jauh dan Koderal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan untuk menjawab tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Lima nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Koderal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, sementara Komandan Upacara dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda Letkol Infantri Heri Mujiono. Hadir pada kegiatan tersebut Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, jajaran Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur pimpinan TNI Polri, para pejabat jajaran Korem 161 Wirasakti, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan TNI, serta keluarga besar TNI.
3: Panitia Pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 bekerja sama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesona 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 5 Oktober 2026 malam. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
6: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
7: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
7: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
8: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
7: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesona Sedua 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepui Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebangkitan jurnalistik Man Alor ditandai pelatihan bersama RRI membekali siswa keterampilan menulis, broadcasting, dan multimedia sebagai bekal berkarya di media. Laporan disampaikan Stefani Libu.
9: Ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor kembali diaktifkan setelah sempat vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan pelatihan jurnalistik yang digelar melalui kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia.

0: juga, yang dimana peran dari RRI itu sangat-sangat membantu kita, yang dimana kita tuh sama-sama bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi jurnalis muda yang pemberani, mengangkat berita-berita fakta dan menjadi jurnalis yang tangguh dalam sejarah.
1: Sementara itu, guru pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor Mukmin Boli menjelaskan, kegiatan jurnalistik di madrasah tersebut telah berdiri sejak 2023 dan sempat aktif 2024 sebelum kembali vakum. Kini jurnalistik dihidupkan kembali dengan sejumlah program pembinaan yang mencakup penulisan, broadcasting hingga multimedia. Ia mengatakan kolaborasi dengan RRI dipilih untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa sekaligus mengenalkan prinsip jurnalistik yang berintegritas.
2: Kami memakai RRI Stasiun Produksi Alor karena bagi kami kualitas pemberitaan yang memenuhi kaidah atau kode etik jurnalistik itu ya RRI. Karena setiap media kan punya ibaratnya gaya kepenulisan masing-masing loh istilahnya kan. Kalau kita baca ini, oh ini karakternya antara media ini, oh ini karakter detik media ini, oh ini RRI. Yang bagi saya pribadi yang relevan dengan saya, pikir saya dan enak kalau kita baca struktur alur kita ya RRI. RRI sekali juga tetap muda.
1: Melalui kebangkitan ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor, pihak madrasah berharap kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi wadah lahirnya jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Igang Ramdan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ya, pendengar RRI ataupun di mana saja berada, terima kasih dan masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Tombol pendengar, kami update untuk Anda informasi dari situs resmi rri.co.id. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI Angkatan Darat membuka pendaftaran calon tamtama, cata dan calon bintara cabang prajurit karir PK untuk gelombang 1 tahun anggaran 2027 terhitung gelombang keempat tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Personil baru TNI Angkatan Darat sangat banyak dibutuhkan setelah disahkan Kodam 28 Sobeson by SS yang berlokasi di Kupang tanggal 5 Oktober 2026. Saat diwawancara RRI bersama Kastim Kodim 1613 Sumba Barat, Mayor Infantri Itris mengatakan pada tanggal 5 Oktober 2026 ada peristiwa yang cukup besar bagi NTT, yaitu di NTT telah disahkan kodam baru, namanya Kodam 28 Sobeson Bai, nanti akan membawai seluruh Flowamura. Tentunya dengan kodam baru, kebutuhan personil lebih banyak untuk mengisi jabatan-jabatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan disahkan kodam baru di NTT tentunya dimudahkan bagi calon siswa, casis, baik cata maupun caba pada gelombang 1 tahun anggaran 2027, yaitu alur tempat pendaftaran dan validasi cukup dengan satu wilayah, satu provinsi. Tidak perlu keluar provinsi dalam hal ini ke Bali untuk validasi ulang seperti gelombang sebelumnya. Terkait persyaratan pendaftaran pada umumnya tetap sama, namun untuk usia pada gelombang sebelumnya maksimal usia 24 tahun. Kini gelombang sekarang pada Oktober 2026 maksimal usia 26 tahun pada saat pembukaan pendidikan untuk casis tamtama dan bintara. Dan untuk lebih detail persyaratan dan mendaftar online bisa akses website at rekrutmen.tni@mil.id. Ya, pendengar, perekrutmen TNI Angkatan Darat sudah dibuka kodam baru NTT, peluang anak NTT jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan update informasi untuk Anda, terangkum dalam penyampaian Warta Berita Daerah.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita saat ini. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Tambua rutin menggelar sidang keliling. Polres Belu tingkatkan patroli malam, tekan kriminalitas di Tambua. Warta berita edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Trisa Manihat.

0: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Tambua rutin menggelar sidang keliling. Laporan Christian Di Mau.
1: Pengadilan Agama Tambua terus berupaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dengan menghadirkan pelayanan peradilan yang mudah dijangkau. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling di wilayah kerjanya di Kabupaten Melaka dan Kabupaten Belu. Ketua Pengadilan Agama Tambua Agus Firman mengatakan sidang keliling merupakan salah satu program andalan Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses keadilan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit terjangkau kantor pengadilan. Menurutnya, masih banyak warga yang harus menempuh perjalanan jauh dalam mendapatkan layanan peradilan. Kondisi tersebut seringkali menjadi kendala karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya.
2: Sidang keliling ini merupakan salah satu program andalan atau prioritas dari Mahkamah Agung. Selain istilah sidang keliling, sering juga dibahasakan sebagai sidang di luar gedung. Nah, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Diprioritaskan untuk masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari kantor, ya, yang aksesnya terbatas. Dan yang menariknya bahwa sidang keliling ini biasa dipadukan dengan program pemberian perkara secara cuma-cuma atau per diem. Jadi sebagian besar atau hampir semua perkara yang sidang keliling itu tidak berbayar.
1: Terkait pelayanan perkara yang diberikan dalam sidang keliling, Agus Firman menjelaskan masih berfokus pada perkara yang lumrah di pengadilan agama, yakni sidang perceraian yang dipadukan dengan sidang terpadu atau sidang isbat yang melibatkan pengadilan agama dan pengadilan negeri, kantor urusan agama, dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
2: Itu jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, kita yang datang ke situ, dan mereka juga tidak perlu membayar perkara sebagaimana biasanya gitu. Dan syaratnya pun sangat sederhana, cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, itu nanti kita proses. Nah, itu dibiayai oleh negara, ditanggung oleh negara, seperti itu. Nah, untuk kembali ke sidang keliling tersebut, biasanya di setiap pengadilan itu dia punya apa namanya jumlah perkara tertentu dalam di setiap tahun yang harus dipenuhi. Dan kami untuk di Pengadilan Agama Tambua ini fokusnya adalah di daerah-daerah yang jauh dari kantor. Untuk di sini kami melayani biasanya di Kabupaten Malaka. Karena sampai hari ini untuk Malaka itu belum ada pengadilan agamanya, jadi itu masih masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tambua. Nah, beberapa kali kami mengadakan sidang di situ di Pengadilan Agama Malaka, di Kabupaten Malaka. Terakhir itu di bulan kemarin, di bulan September.
1: Agus Firman mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program sidang keliling serta menginginkan dukungan dari semua pihak agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Melaka. Ia juga menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan pengadilan karena faktor jarak maupun biaya agar tidak ragu berkoordinasi dengan pengadilan agama serta melihat berbagai informasi dan pelayanan administrasi serta konsultasi melalui akun media sosial. Melalui kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Tambua terus berupaya memberikan pelayanan peradilan yang mudah dijangkau masyarakat serta mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan bagi seluruh pencari keadilan. RRI Tambua, Christian Di Mau melaporkan.
0: Polres Belu tingkatkan patroli malam, tekan kriminalitas di Tambua. Laporan Febi Leolede.
3: Kepolisian Resort Belu terus meningkatkan kegiatan patroli pada malam hari di sejumlah wilayah Kabupaten Belu, khususnya kawasan kota Tambua. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus meminimalisir potensi terjadinya tindakan kriminalitas. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan patroli malam secara rutin dilakukan oleh jajaran Polres Belu dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan kehadiran aparat kepolisian. Dikatakan kegiatan patroli tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi juga sebagai upaya bentuk pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan patroli personil kepolisian juga memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat yang ditemui selama kegiatan berlangsung. Himbauan tersebut terutama ditujukan kepada generasi muda yang sering berkumpul di pinggir jalan hingga larut malam. Kapolres Belu juga mengingatkan para pemuda agar tidak mengkonsumsi minuman keras karena dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kapolres Belu, peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing sangat diharapkan Upaya menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat. Ditambahkan masyarakat yang melihat adanya aktivitas mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan dapat segera melapor kepada aparat kepolisian terdekat. Polres Belu juga akan terus melakukan patroli dan kegiatan preventif lainnya secara berkelanjutan, khususnya pada jam-jam rawan, sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Belu. Melalui peningkatan patroli dan pendekatan kepada masyarakat, kepolisian berharap situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Belu tetap kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kadis PKPO Belu minta tenaga pendidik harus bisa menjalankan profesi guru sebagai panggilan hidup. Laporan Egi Araujo.
4: Pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, khususnya dalam membangun kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sejak jenjang sekolah dasar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Alesius M. Faik, SSTP, dalam kegiatan pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar melalui pendidikan dan pelatihan penguatan logika dasar bagi guru kelas awal yang berlangsung di Aula Hotel Timor. Kadis PKO Alesius Faik pada kesempatan tersebut menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan. Menurutnya yang paling mendasar adalah membangun kesadaran guru bahwa profesi pendidikan merupakan sebuah panggilan untuk mengabdi dan melayani.
0: Pemerintah Kabupaten Belu mengantongi 5 dokumen strategis hasil kolaborasi dengan UKSW Salatiga. Egi Araujo kembali menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Belu terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya seminar akhir penyusunan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan digital Kabupaten Belu tahun 2026. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Rene Bria ST, merupakan hasil kerjasama mekanisme swakelola tipe 2 antara Diskominfo Kabupaten Belu dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam sambutannya, Rene Bria menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi akademis yang telah berhasil merumuskan 5 dokumen vital bagi masa depan birokrasi di Kabupaten Belu. Rene Bria juga menegaskan bahwa 5 dokumen tersebut bukan sekedar tumpukan kertas, melainkan landasan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan dan infrastruktur teknologi informasi. Ia mengingatkan bahwa transformasi digital di Belu harus terintegrasi, tidak berjalan secara ego sektoral atau sendiri-sendiri.
0: DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikome Nilulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Laporan disampaikan Steve Kosat.
5: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikome Nilulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG di TTU. Para petani semangka itu tergabung dalam kelompok Tani Nekmese Bineno Desa Inbate. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat menghadiri panen buah semangka di Desa Inbate menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihaknya dengan para kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengintegrasikan hasil panen lokal ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah di TTU, terutama para petani. Menurut Kristo bahwa HKTI TTU hadir di Desa Inbate untuk memberi kepastian pasar sehingga pihaknya langsung membawa off-taker atau supplier supaya membeli semangka para petani sehingga dipasok ke dapur SPPG di Kota Kefumnano.
6: HKTI juga kita sudah berkoordinasi dengan supplier, hadir juga supplier untuk membeli semua hasil yang hari ini dipanen.
7: Nah, untuk buah yang ada nanti didistribusi ke dapur mana saja ini?
6: Ini nanti supplier mereka yang akan mendistribusikan ke SPPG yang membutuhkan. Tetapi kami dari HKTI sudah berkoordinasi kurang lebih dengan 5 dapur supaya semua hasil dari panen hari ini di kelompok tani ini didistribusikan ke semua SPPG yang sudah dikoordinasikan.
7: Informasi lagi Pak Ketua, terkait dengan harga itu seperti apa untuk semangka ini?
6: Harga untuk semangka ini tentu disesuaikan dengan harga eceran tertinggi di kabupaten. Mungkin mereka hanya bisa selisih dengan operasional pengangkutan transportasi. Tetapi harga, petani harus bisa mendapat harga yang pasti dan tidak di bawah seperti para apa namanya
7: tengkulak itu.
6: Tengkulak itu tidak boleh. Itu HKTI akan menjaga sehingga harga ini harganya stabil dan petani merasakan hasil pertanian ini dengan senyum, dengan semangat.
7: Nah, mungkin untuk kerjasama ini apakah akan terus menerus atau seperti apa?
6: Puji Tuhan kita mendorong supaya setelah panen ini jangan berhenti. Bahkan kita mau menyiapkan bibit dan Al-Sintan bukan kita membagikan, tetapi kita akan membackup dengan Al-Sintan yang sudah dikelola oleh HKTI untuk produksi ini tetap berlanjut. Bukan hanya buah semangka, tetapi kalau bisa ada sayur-sayuran yang lain. Tadi saya lihat ada bawang tunggal ya Pak Camat, bawang putih siung tunggal, dan kami mau dorong itu supaya ini menjadi komoditi di wilayah ini. Kita mau dorong, nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, dan ini juga ada Pak Dangki, Pak Danpos, pasti kita berkolaborasi semua.
5: Sementara Ketua Kelompok Tani Nekmese Bineno Inbate, Nicodemus Funit, menyampaikan bahwa dirinya bersama para petani di Inbate mengharapkan dukungan dari HKTI supaya harga buah semangka stabil, sehingga para petani terus mendapat keuntungan yang sesuai dengan standar harga pasar, dan ia bersyukur supplier membeli semangka mereka dengan per kilo 7.000. Ia menambahkan bahwa kelompoknya mengembangkan semangka pada luas lahan 35 are. Dengan luas lahan yang ada, pihaknya menghasilkan 1.000 buah semangka. Persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak adanya pasokan air yang cukup sehingga mereka hanya menanam satu kali saja. Karena itu pihaknya berharap supaya HKTI TTU membantu mereka dengan sumur bor sehingga saat musim kemarau sekalipun mereka bisa tetap menanam karena ada air. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, Indonesia terus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia atau AMLATCAR, seperti melalui penyelenggaraan INA LAC Basines Mission 2026 yang secara resmi digelar pada 1 hingga 2 Oktober di Santiago, Chile. Setelah sukses diselenggarakan di Lima, Peru pada 2024 dan Sao Paulo, Brasil pada 2025, INA LAC tahun ini menghadirkan 26 perusahaan unggulan Indonesia sekaligus menempatkan Chili sebagai salah satu pintu strategis untuk membuka peluang perdagangan dan investasi di kawasan AMLATCAR yang mencakup 33 negara. INA LAC diselenggarakan Kemlu RI bekerjasama dengan Kadin Indonesia, Asosiasi Pengembangan Industri Chili, Sopova, serta berbagai pemangku kepentingan di kawasan. Diketahui bahwa kegiatan ini mempertemukan ratusan peserta dari unsur pemerintah, pelaku usaha, serta investor dari Indonesia dan negara-negara di kawasan AMLATCAR. INA LAC Basines Mission 2026 berhasil menghasilkan potensi transaksi senilai 344,08 juta US dollar dan transaksi konkret senilai 328,98 juta US dollar. Angka tersebut masing-masing meningkat sebesar 21,2% dan 10,8% dibandingkan dengan capaian tahun lalu. INA LAC Basines Mission 2025 di Sao Paulo yang mencatat potensi transaksi sebesar 284 juta US dollar dan transaksi konkret sebesar 297 juta US dollar. Tahun ini juga ditandai dengan penandatanganan 4 kesepakatan bisnis yang menjadi landasan bagi pengembangan kerjasama perdagangan dan investasi lebih lanjut. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 460102. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Tambuah rutin menggelar sidang keliling. Polres Belu tingkatkan patroli malam, tekan kriminalitas di Tambuah. Saya Teresa Maniat, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar RRI Tambun di mana saja berada, kembali kami update informasi untuk Anda ya, informasi berkaitan dengan APBN 2027 perkuat kedaulatan pangan produksi nasional jadi tumpuan. Ya, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terus menempatkan kedaulatan pangan sebagai agenda strategis nasional melalui penguatan produksi, cadangan pangan, dan dukungan fiskal. Dalam APBN 2027 yang disetujui DPR pada 29 September 2026 lalu, ketahanan pangan menjadi salah satu dari 8 klaster program kerja prioritas nasional dengan alokasi anggaran Rp 195,3 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pengelolaan anggaran diarahkan agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas fiskal. Adapun penguatan tersebut berjalan beriringan dengan upaya menjaga produksi dalam negeri. Data yang disampaikan Kementerian Pertanian berdasarkan angka BPS menunjukkan produksi padi Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 43,89 juta ton gabah kering giling, sedangkan produksi beras untuk konsumsi mencapai 25,29 juta ton. Pada kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta 2 Oktober 2026, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hadiyati Haryadi menyatakan bahwa pasokan beras tersedia dan distribusi dari sentra produksi tetap berjalan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah terus memperkuat pompadisasi, irigasi, dan sarana produksi untuk menjaga produktivitas petani menghadapi risiko cuaca. Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lain di mana harga pangan nasional di pasar tradisional pada Selasa 6 Oktober 2026 hari ini diwarnai oleh lonjakan harga yang sangat tajam dan fluktuasi ekstrim pada hampir seluruh komoditas utama. Lonjakan harga terjadi pada kelompok beras komoditas hortikultura dan daging sapi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Bank Indonesia per 6 Oktober 2026, harga bawang merah ukuran sedang sedikit naik 0,54% menjadi Rp37.500 per kilogram. Sebaliknya harga bawang putih ukuran sedang terkoreksi cukup dalam sebesar 5,13% menjadi Rp37.000 per kilogram. Untuk kelompok beras terjadi lonjakan harga yang masih pada seluruh varian. Harga beras kualitas bawah 1 dan bawah 2 melambung tajam masing-masing 20,81% dan 22,45%, sehingga keduanya kini berada di harga Rp18.000 per kilogram. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami dan tentu teruslah bersemangat untuk aktivitas yang masih Anda kerjakan ya. Dan selamat menikmati santeria Anda bersama keluarga, orang-orang terkasih setelah seharian berpisah ya karena harus bekerja. Karena itu selamat menikmati istirahat Anda.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beberapa hari ini sebatuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Pi periksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi, diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah, terus? Kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya toh, jadi Bapak jangan khawatir lagi sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini, saya sudah kemarin-kemarin periksa
1: Betul toh, karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada ketok mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro, Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti, tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti. Karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu,
3: nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
2: Sekolah rakyat?
1: Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya. Tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaannya memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti, Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan bu?
1: Bisa lah bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang bu.
0: Jadi bagaimana bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana ibu, kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi

0: 17 untuk Anda semuanya ya. Dan pendengar, seringkali kita mencari keindahan di tempat-tempat yang megah ya, di kota-kota asing yang mempesona, atau dalam pencapaian besar yang mungkin menguras tenaga. Padahal kalau kita mau sedikit memperlambat langkah, hal terindah di dunia ini seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana dan tidak bersuara, begitu ya. Seperti mungkin ada kopi hangat di pagi hari, kemudian ketika kita bisa tertawa lepas begitu dengan orang-orang yang kita kasihi, atau ketika kita ada dalam keheningan malam seperti itu ya. Dan itulah hal terindah ya, yang mungkin bagi setiap orang itu berbeda begitu ya, mereka bisa mendapati bahwa itu adalah hal yang terindah dalam kehidupan mereka, walaupun dengan sesuatu yang mereka lakukan dengan sangat sederhana begitu ya. Baik, semoga bisa menghibur Anda semuanya. Dan selamat malam, ada saya Yanti bersama tim Atang Buah Malam yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Tetaplah bersemangat untuk menjalani kehidupan Anda di sisa waktu yang ada di hari ini. Pendengar Pro 1, kanker yang adalah salah satu penyakit yang tidak hanya memberikan dampak secara fisik, tetapi juga bisa mempengaruhi kondisi psikologi, sosial, ekonomi, pasien ataupun keluarga begitu ya. Karena itu dukungan dari keluarga, masyarakat, komunitas ini sangat penting untuk memberikan semangat dan membantu mereka untuk menjalani proses pengobatan begitu ya. Dan di Alor, di Kabupaten Alor begitu, kepedulian terhadap pengidap kanker juga hadir melalui berbagai gerakan sosial. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh komunitas Dream News Alor, yang mereka ini memberikan perhatian ataupun dukungan kepada mereka yang sedang berjuang menghadapi kanker begitu. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan kepedulian juga bentuk pendampingan yang dilakukan oleh komunitas ini, kita akan berbincang bersama Ketua Umum Dream News Alor, Kakak Rakadat Akbar atau Kakak Hadat begitu ya, biasa disapa. Kita akan menyapa Kakak Hadat yang sudah bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam Kakak.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kakak.
0: Sehat ya?
1: Ya, syukur alhamdulillah puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Baik, hari ini bagaimana kegiatannya? Semoga lancar-lancar saja.
1: Ya, semoga ya lancar-lancar saja ya, tapi begitu juga karena situasi dan kondisi iklim juga ya, itu juga kadang mempengaruhi kita juga.
0: Oke, berarti di sana kalau di Atambua ya panas hari ini luar biasa, apakah di Alor juga dengan cuaca yang sama seperti itu?
1: Ya, kalau di Alor sendiri ya kadang cuacanya berubah-berubah, kadang siap panas, kadang juga bisa berangin. Kalau malamnya ya seperti dingin seperti biasa.
0: Baik, berarti tidak jauh berbeda begitu ya dengan di Atambua begitu. Tapi semoga ini tidak mempengaruhi tidak begitu mempengaruhi aktivitas begitu ya.
1: Ya.
0: Baik, Kakak Hadat, malam ini kita bicara nih Dream News Alor yang menguatkan dan mendampingi pengidap kanker begitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi sebelumnya Kakak Hadat mungkin bisa diceritakan lagi begitu ya untuk pendengar, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya komunitas Dream News Alor ini? Secara mungkin singkat, secara singkat saja Kakak.
1: Ya, sebelum itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya Rasadat Akbar, Ketua Umum Dream News Alor periode 2026-2027. Ya, jadi di sini Dream News Alor itu merupakan komunitas yang hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat Alor. Tetapi kami juga mengambil peran yang lebih luas, bukan hanya sebagai media pemberitaan, salah satunya mungkin kepedulian sosial ya, termasuk yaitu yang ada sekarang ini mendampingi dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi yang namanya penyakit kanker ini.
0: Baik, tapi sejak kapan Renews Alor ini mulai memberikan perhatian khusus untuk pengidap kanker ini, Kakak Hadad?
1: Kebetulan itu juga bagaimana ya, bukan kebetulan saja itu, kami lihat kalau masalahnya apa, persoalan kanker ini dia bukan hanya persoalan medis. Kebetulan juga apa, alhamdulillah ada satu apa namanya, satu orang yang apa namanya kami dampingi selama ini, namanya Pak Hasan ya, umurnya sekitar ya umurnya 52 tahun ya. Jadi apa namanya, yang kami lihat ini kan kebanyakan kan yang orang lihat kanker ini hanya persoalan medis, tetapi kadang dari baik itu pasien yang sedang ini terkena kanker ini atau juga keluarga itu, terkadang selain mereka membutuhkan dukungan-dukungan itu, mereka juga terkadang butuh dukungan moral, informasi, habis itu kadang perhatian dari lingkungan kita. Nah, karena kami Dreams Alert itu khususnya kan juga bergerak di bidang media, kami juga membuka ruang kepedulian supaya apa namanya masyarakat itu tidak merasa kalau misalnya kita menghadapi macam seperti persoalan kanker ini secara sendirian begitu.
0: Baik, berarti itu adalah bentuk dukungan begitu ya yang diberikan oleh Dream News Alor untuk pengidap kanker dan juga keluarganya begitu.
1: Ya, ini secara itu juga secara donasi juga kami buka juga.
0: Baik, berarti pendampingan yang dilakukan ini lebih banyak berupa bantuan sosial, dukungan psikologis, atau mungkin ada bentuk pendampingan lainnya begitu?
1: Selain kami lakukan dukungan sosial, itu juga informasi juga, arti itu secara donasi, misalnya kita apa bantu menyegar apa kasih informasi yang benar, kita angkat kisah dari Bapak ini dan kebutuhannya, kita hubungkan masyarakat dengan apa pihak-pihak atau apa pihak-pihak yang bisa membantu lah, donatur seperti itu. Serta kalau bisa kita juga kasih apa dukungan moral untuk dia punya pasien ataupun keluarga, tentunya untuk ini apa aspek pengobatan yang utama. Kemudian juga kami apa namanya tetap ya namanya menghormati dan mengarahkan pasien supaya apa kepada tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang lebih kompeten seperti itu.
0: Baik, berarti sejauh ini sampai dengan saat ini ada berapa banyak pasien begitu selain Bapak Hasan yang didampingi, ada berapa lagi untuk pasien kanker yang didampingi oleh Dreams Alor?
1: Itu juga kebetulan karena sebagai Bapak Hasan ini apa orang pertama, jadi ibarat kami membuka begitulah apa supaya apa namanya kita sebagai masyarakat Alor itu lebih peduli kalau misalnya memang ada apa namanya pasien atau apa, mungkin bisa kami apa namanya menyebarkan informasi begitu untuk membantu yang namanya seperti donasi, dukungan-dukungan yang seperti tadi saya sebutkan itu, Ibu.
0: Baik, Kakak Hadad, bagaimana caranya Dream News Alor menemukan ataupun menerima informasi tentang masyarakat yang membutuhkan bantuan begitu? Nah, khususnya untuk biasanya, yang mungkin ada penderita kanker begitu.
1: Nah, dari sisi itu kami menggunakan apa yang namanya media. Nah, dan yang media kami ini jadi tidak hanya menyampaikan berita, itu juga media informasi itu kami itu juga bisa apa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan berbagai pihak, misalnya informasi mengenai apa layanan kesehatan, juga pemeriksaan sejak dini, dan juga mungkin cerita perjuangan pasien dengan apa pemberitaan yang tepat. Itu kita kan bisa yang namanya membangun namanya kesadaran. Habis itu juga tangi pandangan-pandangan buruk terhadap orang-orang penderita kanker seperti itu.
0: Baik, Baik, tapi sejauh ini hanya baru Bapak Hasan begitu yang didampingi, tapi apakah sudah ada informasi begitu dari masyarakat begitu terkait mungkin ada pasien lainnya ya, begitu yang akan didampingi oleh Dream News Alor?
1: Ya, untuk sementara karena dari Bapak Hasan juga kami sempat kami sempat ini juga mencari informasi-informasi. Baru ini apa yang baru selesai apa kami tangani itu Bapak Hasan ini. Dan juga semoga kedepannya ini juga apa bisa menjadi pembelajaran buat kami supaya kedepannya kami bisa lebih ya insya Allah semoga kedepannya bisa banyak lebih membantu lagi.
0: Baik. Kehadat sejauh ini apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengidap kanker di Kabupaten Alor berdasarkan pengalaman yang ada ya selama melakukan pendampingan begitu?
1: Ya itu yang namanya itu kendala pasti ada ya Ibu. Itu salah satunya itu biasanya keterbatasan informasi kami dan juga sumber daya atau ya begitu sudah penghasilan. Lain itu kadang kita juga harus hati-hati ketika kalau kita kasih persoalan seperti ini ya Ibu. Karena ini kan juga menyangkut privasi juga dan juga kondisi pribadi ya, jadi kami tetap mengedepankan etika ya. Dan juga dari banyak pihak terkait dan kami tidak serta-merta kayak eksploitasi kondisi pasien sekarang ini.
0: Baik. Kalau terkait dengan persoalan biaya begitu ataupun akses menuju fasilitas kesehatan, apakah ini juga menjadi salah satu kendala begitu?
1: Ya, itu juga termasuk salah satu kendala, tetapi alhamdulillah selama ini kita berbuat ya untuk menolong ya pasti Tuhan memberikan jalan. Jadi selama ini sudah cerita itu terkadang kami membuka yang namanya open donasi dan alhamdulillah banyak juga Ibu yang ternyata yang peduli juga terhadap masalah ini Ibu. Jadi ini donasi-donasi tersebut alhamdulillah selalu masuk dan juga sudah disalurkan dengan baik untuk pengobatan Bapak Hasan ini.
0: Baik. Selain itu juga ada pendampingan ataupun dukungan mental begitu ya dari komunitas. Baik, tapi kalau dari Kakak Hadad sendiri, seberapa penting dukungan mental dan semangat dari lingkungan sekitar untuk pengidap kanker ini?
1: Untuk dari saya sendiri itu juga cukup penting, terkhususnya kita di masyarakat ini, karena yang seperti tadi kan kebanyakan kita masyarakat ini kan belum terlalu seperti paham itu apa itu kanker, memberikan kita harus lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat kalau seperti kanker ini itu kita juga harus banyak dukungan, harus banyak kita kalau bisa ada yang namanya donasi membantu begitu, karena ya seperti tadi yang saya jelaskan karena sekarang kan kita yang di daerah sini kan banyak ya seperti contoh kayak pemikiran atau stigma buruk dari masyarakat begitu untuk apapun yang datang di ya begitu ini.
0: Baik, tapi kak tapi ada begitu ya stigma ataupun pandangan masyarakat begitu terhadap orang yang mengidap kanker ini?
1: Iya Ibu,
0: masih ada. Pastinya begitu banyak. Di masyarakat
1: pasti ada, salah satu contohnya ya seperti itu, mereka terkadang berpikir kalau kanker itu dia tuh seperti menular, padahal tidak, itu juga terkadang dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga terkadang dari kondisi lingkungan seperti itu Ibu.
0: Baik, tapi bagaimana dari Dream News Alor sendiri mengedukasi masyarakat begitu ya, supaya mereka lebih peduli dan mereka tidak memberikan stigma begitu kepada pengidap kanker ini.
1: Nah, kalau dari Dinas Alor sendiri, kami usaha untuk kita pastikan informasi yang disampaikan ini berasal dari sumber percaya, terpercaya, terutama dari tenaga kesehatan atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan ini. Kami juga menghindari kasih klien pengobatan yang tidak ada dasar ilmiah. Prinsipnya terkadang kami juga harus membantu masyarakat untuk dapat informasi yang benar, supaya justru tidak ada kebingungan di masyarakat atau stigma-stigma yang buruk seperti itu.
0: Baik, tapi kalau dari Dream News Alor, Dream News Alor, apakah ada kerjasama begitu, bekerja sama dengan pemerintah kah, ataupun tenaga kesehatan, ataupun ada organisasi ataupun komunitas lainnya begitu untuk memberikan pendampingan kepada pengidap kanker ini?
1: Ya, alhamdulillah sejauh ini ada. Untuk pemerintah sendiri belum, tapi alhamdulillah selama ini ada beberapa komunitas-komunitas yang sudah kami bangun, macam seperti kerjasama sebagai donator gitu, komunitas-komunitas, dan juga tempat kami share ke teman-teman begitu. Dan juga alhamdulillah selama kami perjalan banyak juga donasi-donasi yang masuk, entah itu dari orang pribadi ataupun dari komunitas-komunitas. Alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik.
0: Baik, berarti masyarakat juga diajak begitu ya untuk berpartisipasi dan membantu gerakan kepedulian terhadap pengidap kanker begitu ya.
1: Ya, ibu.
0: Baik. Kakak Dat, apa harapan kakak kepada pemerintah dan berbagai pihak terkait dengan peningkatan begitu ya, untuk lebih memperhatikan para pengidap kanker yang ada di Kabupaten Alor begitu?
1: Ya, ini untuk pesan dari saya sendiri, kami harap kepedulian untuk insiden kanker ini tidak hanya muncul dari pemberitaan atau kegiatan seperti ini. Kami ingin membangun kepedulian yang berkelanjutan. Kami juga berharap Dreams Alor itu bisa berkolaborasi dengan seperti RRI, pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, masyarakat untuk menghadirkan informasi yang edukatif, sekaligus bisa membantu mereka yang membutuhkan itu, ibu.
0: Baik. Yang terakhir, Kakak Hadat, apa pesan untuk para pengidap kanker dan juga keluarganya begitu yang saat ini mereka sedang berjuang menjalani proses pengobatan begitu?
1: Ya, untuk pesan-pesan khusus untuk yang keluarga atau masyarakat dan juga pasien, saya pesan jangan menyerah, jangan merasa sendirian, terus ikuti arahan tenaga kesehatan, terus jangan mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti. Untuk keluarga, berikan dukungan, jangan kita memberikan stigma yang buruk, karena bagi mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan mereka, tapi terkadang dari perhatian kecil yang kita berikan ini untuk mereka itu sangat berarti.
0: Baik, Kakak Hada, terima kasih banyak ya untuk informasi yang disampaikan begitu ya. Semoga semakin banyak masyarakat yang mereka tergerak begitu untuk memberikan dukungan kepada pengidap kanker, sehingga mereka tidak merasa mereka itu berjalan sendirian dalam menghadapi perjuangan mereka begitu ya. Bukan hanya Dream News Alor saja yang berjuang begitu, tapi seluruh masyarakat juga memberikan dukungan begitu. Dan terima kasih sekali lagi kakak untuk informasi dan inspirasi yang sudah disampaikan. Semoga Dream News Alor ini terus menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan dan kepedulian sosial di Kabupaten Alor.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sukses selalu kakak Hadat bersama Dream News Alor. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, ya, perjuangan menghadapi kanker bukan hanya menjadi tanggung jawab pasien dan keluarganya. Kepedulian, dukungan, dan kehadiran masyarakat ini menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka yang sedang menjalani proses pengobatan, begitu ya. Dan melalui berbagai kegiatan yang mereka lakukan, Dream News Alor menunjukkan bahwa kepedulian itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti memberikan perhatian, mendengarkan, mendampingi, dan membantu sesuai dengan kemampuan, seperti itu. Baik, pendengar, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Pukul 20 nanti kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
2: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil risiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada panja Komisi 9. Karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, right? And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my great
18: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
23: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
23: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
23: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
4: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
5: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah

Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure that the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud of Indonesia today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitololi, Pro 3 RRI,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 12, jurusan teknik jaringan komputer.
1: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12. Asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
3: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya. Makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan. Terus itu juga menunya banyak.
1: Perasaan saya sangat senang karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang ya. Terus gratis dan bergizi Bang.
2: Menunya itu tiap hari berganti. Kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
3: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
1: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Batu tuh aleona.
6: Dinamika olahraga.
7: Dan
6: Farhan 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Pukul 20.43 menit. Satu lagu tadi, Aku Memuji Kebesaranmu, kami putarkan untuk Anda semuanya, khususnya untuk umat Kristiani di mana saja berada. Dan saat ini kami akan hadirkan satu renungan dengan judul Ketika Kesibukan Membuat Kita Kehilangan Tuhan, bersama Penyuluh Agama Katolik Kemenak Belu, Yunita Embria, SAG.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami mohon, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu dalam merenungkan sabda-Mu. Terangilah hati dan budi kami untuk memahami firman-Mu, serta doronglah kehendak dan tekad kami untuk selalu mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidak Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani si orang ini? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih, judul renungan ketika kesibukan membuat kita kehilangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hari-hari kita begitu sibuk, bangun pagi menyiapkan segala sesuatu, pergi bekerja, mengurus keluarga, menyelesaikan berbagai persoalan, melayani di lingkungan atau di gereja, dan ketika malam tiba, tubuh sudah begitu lelah. Kita sibuk bekerja, kita sibuk melayani, kita sibuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita sibuk mengejar banyak hal, tetapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, di tengah semua kesibukan ini, apakah saya masih punya waktu untuk Tuhan? Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42, kita mendengar kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni kisah Marta dan Maria. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Yesus. Marta tentu melakukan sesuatu yang baik. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sementara itu, Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Marta kemudian merasa terganggu. Ia berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Namun Yesus menjawab, Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yesus tidak mengatakan bahwa pekerjaan Marta itu salah. Yesus juga tidak mengatakan bahwa melayani itu tidak penting. Tetapi Yesus mengingatkan kepada Marta bahwa
ada sesuatu yang jauh lebih penting, yakni hadir dan mendengarkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah kita sering menjadi seperti Martha? Kita bangun pagi dengan banyak rencana. Kita bekerja keras untuk keluarga. Kita memikirkan masa depan anak-anak. Kita menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Bahkan dalam kehidupan gereja pun, kita bisa sangat sibuk. Tetapi ada bahaya yang kadang tidak kita sadari. Kita bisa begitu sibuk melakukan banyak hal, sampai lupa meluangkan waktu untuk Tuhan. Kita bisa hadir dalam banyak kegiatan rohani, tapi tidak pernah benar-benar duduk dalam keheningan dan mendengarkan suara Tuhan. Inilah yang ingin disampaikan Yesus kepada kita hari ini. Jangan sampai kesibukan membuat kita kehilangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan lebih banyak. Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak, berhenti dari kesibukan, berhenti dari kekhawatiran, lalu duduklah sejenak dan berkata, Tuhan, saya di sini, berbicaralah kepada saya dan tuntunlah hidup saya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa waktu Tuhan harus lebih lama. Padahal, beberapa menit saja bisa mengubah cara hidup kita. Sebelum memulai pekerjaan, berdoalah. Ketika hati gelisah, jangan hanya mencari jawaban dari dunia. Datanglah kepada Tuhan. Dan sebelum tidur, ambillah waktu untuk bersyukur. Sebab hidup bukan hanya tentang berapa banyak yang berhasil kita kerjakan, tetapi juga tentang seberapa dekat kita dengan Tuhan dalam menjalani semuanya. Kita memiliki kesibukan masing-masing, tetapi jangan sampai suatu hari nanti kita menyadari bahwa kita telah memiliki banyak hal, namun kehilangan sesuatu yang paling penting, yakni kedekatan dengan Tuhan. Belajarlah dari Maria. Di tengah kesibukan hidup, ia memilih duduk di kaki Yesus. Ia memilih mendengarkan. Ia memilih hadir. Dan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya masih menyediakan waktu untuk Tuhan? Apakah dalam kesibukan saya masih berdoa? Dan apakah ketika menghadapi masalah, saya masih percaya kepada Tuhan? Semoga kita tidak hanya menjadi seorang yang sibuk bekerja dan melayani, tetapi juga menjadi orang yang tahu kapan harus berhenti, diam dan mendengarkan Tuhan. Karena pada akhirnya, yang paling kita perlukan bukanlah hidup yang penuh dengan kesibukan, tetapi hidup yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Mari kita membawa satu kalimat dari Injil hari ini. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan, di tengah kesibukanku, jangan biarkan aku kehilangan-Mu. Semoga Tuhan membantu kita untuk menemukan kembali waktu untuk berdoa, waktu untuk diam, waktu untuk mendengarkan, dan terutama waktu untuk tinggal dekat dengan-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan lagi aktivitas Anda di malam hari ini. Sekarang sudah pukul 21.15, tadi dua lagu daerah ya kami putarkan untuk Anda. Selain lagu daerah, informasi tentang adat istiadat, kebudayaan, tradisi yang ada di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di malam hari ini. Nah, kali ini pendengar, Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya ini dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Gani Natadiningrat mengatakan program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan, dan menurutnya kebudayaan ini bisa menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai. Dan ia mengatakan budaya Cirebon ini punya nilai yang bisa menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Salah satunya tercermin melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang juga menjadi bagian dari nilai yang diusung Keraton Kacirebonan. Dan pelestarian seni juga budaya Cirebon ini terus dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga nilai kebudayaan di tengah keberagaman masyarakat. Dan Sultan menilai pendekatan kebudayaan ini bisa menjadi cara untuk menjaga perdamaian tanpa harus menggunakan pendekatan yang sifatnya itu konfrontatif begitu. Dan kebudayaan Cirebon sudah melestarikan seni dan tradisi termasuk menjaga perdamaian dunia. Dan Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon ini jadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu sikap toleran juga saling menghargai harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya sikap saling menghargai ini bisa menciptakan kehidupan yang lebih damai, lebih sejahtera di tengah masyarakat. Dan nilai tersebut diharapkan bisa terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi.
1: Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah manggaleceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: dengerin joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: Pendengar Pro 1, masih ada informasi lainnya untuk Anda. Salah satu mitos yang selalu membuat penasaran wisatawan ketika mereka berkunjung ke Yogyakarta adalah tradisi masangin di pohon beringin kembar alun-alun kidul. Keraton Yogyakarta diapit oleh dua alun-alun, yaitu alun-alun utara dan alun-alun kidul. Kedua tempat ini sama-sama punya sepasang beringin kembar yang berdiri sakral di bagian tengah pelataran. Alun-alun Kidul lokasinya tidak jauh dari kompleks Keraton Yogyakarta. Kalau berjalan ke arah selatan, pengunjung akan melewati Plekung Gading yang adalah gerbang utama menuju area alun-alun. Kawasan ini paling ramai kalau dikunjungi pada saat malam hari, baik wisatawan maupun warga lokal, mereka akan terlihat memadat di setiap sudut alun-alun untuk bersantai. Ada yang ngobrol, juga ada yang menikmati berbagai jajanan lokal yang ada. Daya tarik utama yang mendatangkan banyak pengunjung adalah tradisi masangin. Mitos mengatakan, menyebutkan bahwa siapa saja yang berhasil berjalan lurus di antara dua pohon beringin dengan mata tertutup, maka hajatnya akan terkabul. Walaupun terlihat mudah begitu, banyak pengunjung yang mereka biasanya gagal melintasinya secara lurus. Kegagalan ini seringkali membuat mereka penasaran untuk terus mencoba begitu. Dan pendengar, laman resmi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa tradisi masangin ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Yogyakarta. Dan tradisi ini berawal dari ritual topo bisu yang digelar setiap malam satu suro. Ketika para prajurit dan abdi dalam, mereka berbaris rapi mengelilingi benteng tanpa mengucapkan sepatah kata pun begitu ya. Dan mereka gunakan pakaian adat Jawa lengkap. Para prajurit dan abdi dalam ini, mereka mengawali ritual dari halaman keraton menuju pelataran alun-alun melewati kedua beringin kembar. Dan ritual ini dilakukan untuk memohon berkah, juga perlindungan dari serangan musuh yang kemudian berkembang menjadi mitos masangin sampai dengan saat ini. Jadi seperti itu cerita.

0: pertanyaan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Yuk di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, kali ini saya Arda Fahik akan mengajak Anda untuk mengetahui filosofi Lopo bagi masyarakat Insana Kabupaten Timur Tengah Utara. Setiap rumah masyarakat Insana pasti memiliki lopo di halaman rumahnya. Lopo ini ditopang oleh 4 tiang kokoh dari kayu bulat dan atap kerucut dari daun alang-alang. Namun, ada juga yang menggunakan seng untuk mengatap lopo mereka. Ketika berkunjung ke Istana Raja Insana yang terletak di Desa Welolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Raja Insana, Dr. Andus Theodorus Taolin menceritakan filosofi dari Lopo Insana.
1: Di Insana selalu ketemu lopo ada di depan rumah tinggal, itu menunjukkan laki-laki. Karena di lopo itu yang dijadikan sebagai gudang, bagian loteng itu diisi makanan hasil panen. Laki-laki kerja kebun dan petani semua. Istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat di sini bilang fani benas naik. Fani itu kapak, benas itu parang. Itu harus tajam baru bisa menghasilkan sesuatu, misalnya bikin kebun. Dan hasil dari kebun itu disimpan di lopo. Jadi lopo itu berfungsi di atasnya sebagai gudang, sedangkan bawahnya itu yang hanya ada tiang-tiang. Biasanya 4 tiang, tempat untuk musyawarah, tempat pertemuan, ada tamu bisa bercengkrama di situ. Itu bagian bawah dari lopo itu. Yang di atasnya ada loteng.
0: Uniknya, pendengar, lopo ini terletak di bagian depan rumah utama, bukan di samping atau belakang rumah. Sebab lopo punya makna tersendiri.

0: jadi rokok itu selalu di depan. Karena biasa laki-laki itu di depan. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya suami istri jalan, nanti lakinya suami itu selalu di depan, baru diikuti dengan istri atau anak-anak. Jadi itu kaitannya dengan dalam keseharian. Di sini patriarkat, jadi selalu laki-laki yang di depan. Ini dengan tata krama waktu masyarakat insana ini.
1: Karena syarat makna untuk membangun lopo, diungkapkan Raja Insana, ada tata cara adat yang harus dilalui, serta untuk proses membangun sebuah lopo dengan sistem bergotong royong, baik membawa bahan maupun tanaman.

0: itu kalau membangun loko
1: itu tidak bisa saja diambil bahan dan langsung bangun, ada ritual. Jadi contoh loko ini bahan kayu itu harus terpilih. Di sini pakai bahasa lokal haumatani, itu macam kayu yang termasuk kelas lah begitu. Sebelumnya diambil ada sembahyang adatnya waktu di hutan, waktu memilih itu ada sembahyangnya. Jadi ritual itu perlu seolah-olah minta izin kepada lingkungan bahwa kami butuh ini, maka kami boleh ambil. Jadi lewat satu ritual adat tadi, itu tadi baru ambil tiang saja, itu sudah ada ritual adatnya di hutan. Kemudian dibawa ke tempat di mana akan dibangun lopo itu tidak bisa satu orang. Kayu sebesar ini harus banyak orang. Di sini kegotong royongannya mulai menonjol, kebersamaan. Jadi gotong royong ini sebenarnya asli juga perilaku manusia insan ini itu sudah mengenal gotong royong. Selain untuk bekerja kebun dan sebagainya, itu bisa gotong royong juga, saling membantu gitu. Ini masalah penggunaan bahan-bahannya yang kelihatannya masih tradisional, alang-alang, itu karena sesuai kemampuan ekonomi. Walaupun ada tadi sistem gotong royong itu. Jadi membangun satu lopo tidak bisa yang punya itu hajat itu yang sendiri mengerjakan begitu. Tapi kegotong royongan masyarakat. Gotong royongnya ini karena biasa lopo itu bisa melibatkan orang dari suku yang bersangkutan. Sehingga semua anak suku dipanggil. Ada yang bawa alang-alang, ada yang bawa usuk, ada yang bawa tali.
2: Pendengar RRI, lopo bagi masyarakat insana TTU selain unik, syarat makna juga memiliki banyak fungsi. Walaupun zaman semakin modern, masyarakat insana tidak menggunakan gedung atau hotel untuk melakukan suatu pertemuan. Lopo tetap menjadi pilihan tempat berkumpul baik untuk acara adat, pernikahan, atau musyawarah bersama.
0: Untuk pertemuan-pertemuan yang kelompok yang lebih banyak orang butuh tempat, jadi bisa di lopo. Sekarang juga masih untuk pertemuan-pertemuan pesta bisa pakai lopo, cuma di loteng itu sudah tidak berfungsi lagi untuk menyimpan makanan. Biasa makanan itu, bahan makanan itu macam padi, jagung, tersimpannya di lopo. Mengapa lopo itu biasa ada papan lagi selain di tiang? Itu kan untuk mencegah jangan sampai tikus naik ke atas karena ada lopo lagi. Barang-barang penggunaan juga itu bahannya disimpan di atas itu. Ada alat-alat tenun itu disimpan di lopo.
2: Pendengar, itulah penjelasan tentang filosofi lopo masyarakat Insana Timur Tengah Utara dari Raja Insana Dr. Andus Theodorus Taolin. Suatu ketika Anda berkunjung ke Kecamatan Insana atau melewati perjalanan ke Kecamatan Insana, Anda akan melihat keindahan lopo yang ada di setiap rumah masyarakat. Semoga ke depan kita semua selalu menjaga dan melestarikan tradisi kebudayaan kita secara turun-temurun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita budaya dari Insana TTU. Saya Arda

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja berada. Sekarang pukul 22.16, tadi dari Andre Hanusa, Kuta Bali membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Pendengar ya, selamat malam saja untuk Anda yang di mana saja berada yang masih beraktivitas ya. Baik, di Ruang Rindu ya, saya terima partisipasi Anda di 0812-460-1022. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Terputus rupanya. Saya terima lagi penelpon berikut. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu. Iya, dengan siapakah?
3: Ini dengan Riko Fatboke, Kak.
2: Oh, Kakak Riko, di mana? Di TTU.
3: Iya. Fatboke alamatnya di Kefa, Kak.
2: Oh, di Kefa di TTU ya. Baik. Bagaimana Kakak Riko? Kabar baik kah hari ini?
3: Ya, puji Tuhan kabar baik, Kak.
2: Syukurlah kalau baik selalu. Aktivitasnya
3: balik,
2: sama juga baik. Baik selalu.
3: Ya, betul.
2: Ya. Baik. Kakak Riko, kirim salam dulu atau request lagu dulu, tapi lagunya baru saya bacakan ya.
3: Oh iya, ada minta lagu dulu. Kak.
2: Lagunya ada Dian Piscesa, Kau Ku Sayang, kemudian Tanto Yahya, Balada Pelaut, ada Dewa Hadapi Dengan Senyuman, ada Christine Penjaitan, Perasaan, ada Lionel Richie, Hello. Titi DJ Jangan Berhenti Mencintaiku, ada Mayang Sari, Harus Malam Ini, Chris Patih, Menjemput Impian, ada Christian Bautista, The Way You Look At Me, ada Bryan Adams, Everything I Do, ada Padi Menanti Sebuah Jawaban, ada Slang, Ku Tak Bisa, Ari Lasso, Cinta Sejati, Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta, dan yang terakhir, Boyzone, Everyday I Love You.
3: Yang nomor terakhir itu, Kak.
2: Nomor terakhir, saya siapkan. Baik, okay. Silakan salam-salamnya.
3: Salam pertama buat Mama Ina di Niki Niki, terus Putri Jomlo, Putri Tunggal, terus buat ini Bunda Desi, selamat malam.
2: Iya, ini Bunda Desi tidak ada kabarnya, ini Bunda Desi nih.
3: Ya. Terus buat Bapak Edi Duduk Soho ada di Melaka, selamat malam Bapak, apa kabar? Wah, buat untuk semua-semua sekarang katanya ada antri di belakang, takut nanti sebentar saya kena marah.
2: Oke, karena memang waktunya singkat kalau di Ruang Rindu, kan hanya satu jam waktunya.
3: Singkat borong buat semua-semua.
2: Oke, siap.
3: Buat Kakak Telo, makasih.
2: Shalom, selamat malam Kakak Riko. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita beralih ke penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memuri Lewat Lagu.
2: Iya, selamat malam juga. Lama tidak dengar suaranya. Semoga baik selalu. Tapi pasti baik ya, Vero tuh.
4: Ya, saya gabung, hanya tidak dapat gabung dengan Kakak Yanti.
2: Oh iya, betul. Iya. Sehat eh?
4: Ya, sehat Kakak.
2: Baik. Kakak Vero, tadi lagu yang mana? Sudah dengar tuh lagunya? Atau saya perlu bacakan lagi?
4: Sudah Kakak.
2: Sudah,
4: ya.
2: Baik.
4: Yang jawab apa itu?
2: Menanti Sebuah Jawaban.
4: Iya,
2: dari miliknya Padi.
4: Ya.
2: Saya siapkan.
4: Ya, oke. Salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang setiap. Buat yang sudah lewat, ada Bapak Riko Medukit di keluarga Timah Metro, Bunda Desi, Timur Tengah Selatan diwakili Mama Ina, Ibu Fenty, Mama Steven, Pak Agus Sabneno di Soe, terus Atambua mewakili Mas Edi, Kakak Vela, Ende mewakili Bapak Pati Fernandez, Alor mewakili N, Bang Hadi, Bang Di Kratenga. Untuk singkat semua sejagata yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Kak Yanti, terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Baik, selamat malam juga Kakak Vero Tamonop di Putun. Untuk semuanya yang di Putun, selamat malam saja. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bunda Ima.
5: Iya, benar.
2: Iya. Pasti sehat dari suaranya. Dengan Yanti di sini.
5: Oh, dengan Yanti.
2: Iya.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam juga Bunda Ima. Pasti Marcus. Sehat. Oh, langsung saja. Silakan.
5: Semoga sebaliknya ya, Dek Yanti.
2: Sama juga.
5: Selalu ya. Sukses selalu.
2: Amin.
5: Dalam segala hal.
2: Doa yang sama juga untuk Bunda Ima.
5: Amin, amin. Lagu apa, Dek?
2: Lagunya ini ada Dian Piscesa, Kau Ku Sayang, ada Tanto Yahya, Balada Pelaut, ada Dewa Hadapi Dengan Senyuman, Christine Panjaitan.
5: Hadapi Dengan Senyuman.
2: Hadapi Dengan Senyuman. Oke. Okay.
5: Apapun yang kita hadapi selalu tersenyum.
2: Betul sekali.
5: Pasti semua akan terselesaikan.
2: Iya.
5: Jangan-jangan mau kecemberut. Pokoknya senyum sih.
2: Iya, betul.
5: Kalau kita senyum pasti hati itu damai kan?
2: Betul. Bukan hanya hati kita, hati orang lain juga begitu ya. Iya. Kalau kita kasih senyum,
5: melihat kita punya
2: betul.
5: Senyum pasti orang juga senang kan?
2: Iya.
5: Itu dia. Oke, salam-salam dulu Adik Yanti. Ya. Ya, salam pertama tentunya buat Adik Yanti bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga masing-masing di rumah ya. Tuhan memberkati. Ada teman-teman di ND, ada Om Papi, ada Bang Marcel, ada Adik Yeri, dan semua teman-teman yang ada di ND, selamat malam semua, salam sehat. Ada Paman Boksi, sekeluarga. Ada Bunda Desi juga, sekeluarga. Ada Adik Marina, Maria. Terus ada teman-teman yang ada di Timur Leste. Itu aja deh. Semua saja yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Buat Adik Yanti cantik, terima kasih. Selamat
2: malam. Terima kasih
5: malam.
2: Juga Bunda Ima.
5: Hati-hati kurang ya, Adik.
2: Baik, terima kasih sudah bergabung.
5: Ya, makasih,
2: sudah
5: menyapa
2: semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Iya, selalu tersenyum ya, jangan lupa. Baik, satu penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Mbak Yanti.
2: Iya, selamat malam
6: sehat
2: juga
6: selalu.
2: Iya, lama ini tak jumpa juga nih Mama Ina.
6: Iya, saya sering gabung.
2: Oh, begitu ya.
6: Berinara.
2: Oh, padahal sudah sudah cukup lama kayaknya saya tidak dengar suaranya Mama Ina nih.
6: Karena waktu terus cuman ini kadang-kadang baterai mati. Ya maklumlah kita jauh dari listrik Mbak Yanti.
2: Itu sudah. Yang penting sehat saja itu sudah. Ya. Nomor satu.
6: Nomor satu.
2: Baik. Saya ya. Siapkan.
6: Terima kasih banyak. Yang pertama buat Mbak Yanti bertanggung operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada, dia ucapkan selamat malam. Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
2: Amin.
6: Ya, salam yang berikut ada Fenty Sanem di Ayu Tupas bersama nenek, ada Bung Adi di Besobe, ada Pak Agus Sabneno sekeluarga di Soe, di sana juga ada John, ada Putra Tengah di Pakpak, Pak Wigaono Sobo, ada Adik Vero di Putun, ada Bung Papi Fernandez, Bang Maya Marcel, Bang Jerry, Bella Puspita, Marina, Bapak Tenar Kenari, orang Kenari di bagi oleh Bapak Ten bersama Bapak Damos, Bapak Nara, Bapak Bento, di Mohalek, Bapak Tirosa di Bansone, di sana juga ada Bapak Agustinus Lake, Bapak Desi Rebo, Maria Fatara, ada Bung Tio di Tumbangkun, ada Bang Hadi, ada Mbak Luna Sega, ada juga Pak Hendrik, Ibu Yustin, diucapkan semuanya selamat malam. Singkat korong buat semua-semua, saya Mbak Yanti yang lagi pantau pada malam ini, diucapkan salam kompak-kompak lewat udara.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi memori lewat lagu. Ya, tadi ada beberapa lagu, 4 lagu sudah kami hadirkan. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di malam hari ini. Sekarang pukul 22 lebih 48 menit. Mungkin 2 penelpon masih bisa saya terima di malam hari ini ya. Silahkan yang mau gabung, saya tunggu di Ruang Rindu. Satu penelpon, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam Mas Edi.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Saya dengar kecil suaranya
1: sih. Oh, ini sudah cukup besar suaranya. Besar.
2: Ingin nggak?
1: Iya, silakan Mas Edi. Ini sudah menit apa, ke-49 nih.
2: Apa yang belum berkuat?
1: Yang belum itu Tanto Yahya, Balada Pelaut, kemudian Kristen Penjahitan, Perasaan. Ada Lenol Richie, Hello, ada Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku, ada Mayang Sari, Harus Malam Ini, Chris Patih, Menjemput Impian, ada Christian Bautista, The Way You Look At Me, ada Brian Adams, Everything I Do, ada Slang, Ku Tak Bisa, ada Ari Lasso, Cinta Sejati, Anang dan Chris Dayanti, Makin Aku Cinta.
2: Cinta Sejati aja ya.
1: Yang mana? Yang Ari Lasso, Cinta Sejati.
2: Mantap sekali.
1: Baik, okay. Ditunggu.
2: Jazz musik dan lupa yang bagus sih nanti ya.
1: Baik, ya. Ditunggu saja Mas Edi ya.
2: Oke. Ini salamnya 1, 2, 3 sebelum waktunya mepet ya. Pasti nanti aja pulang hati-hati sama keluarga ya.
1: Baik. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam Mas Edi sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada waktu ya, satu penelpon lagi mungkin saya tunggu di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Iya,
3: memori lewat lagu
1: kayak paling cantik. Mau Marcel di ND ya. Atau malam sudah berpindah juga. Kemana nih? Masih di ND ya.
3: Tidak pindah, tetap di ND Kota Pancasila.
1: Tetap di ND. Dari... Baik.
3: Ya, menyapa seluruh warga Atambua di mana pun berada.
1: Selamat malam saja. Sehat ya?
3: Iya. Sehat selalu, puji Tuhan.
1: Syukurlah. Oke.
3: Bisa berjumpa lagi dengan Kak Yanti yang paling cantik dan hati yang paling baik dan sokong.
1: Iya, untung saya tidak punya sayap. Kalau tidak saya sudah terbang di malam.
3: Syukurlah kalau terbang ke ini.
1: Baik, Om Marcel silakan karena ini yang waktunya mepet ini.
3: Ya, lagu boleh kayak nanti yang atur ke yang terbaik.
1: Baik.
3: Nah, terus salamnya pertama kali untuk kayak nanti pertama operatornya semua aku operator yang terbuat, terus untuk Mama Ina di Giniki, terus Vero bersama keluarganya di sana, terus untuk Ibu Fenty, terus Maria, Bunda Desi. Terus Pak Edi yang gaten, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Marina, terus untuk Iren, terus untuk Putri, Mama Ayah, terus Bella di Mangga Dua. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua, dari laki-laki sampai ke perempuan, salam bagi rata, salam kenakan selalu, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat. Terima kasih, selamat
1: baik,
3: malam.
1: Terima kasih, selamat malam untuk Om Marcel di ND. Ya, penelpon terakhir ya di Ruang Rindu malam hari ini karena memang waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu, yang belum bergabung juga, yang lagi pantau juga. Semoga semuanya bahagia, ya sehat selalu. Dua lagu ya, ada Ari Lasso dan Kristen Penjahitan akan menutup kebersamaan Anda di kebersamaan kita ya di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Dan tetap bersama kami, masih ada jazz musik yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di malam hari ini.

0: Bukti Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Antikima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lamai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lenai dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 di hari baru. Tentunya dalam kita akan mempersiapkan diri untuk menyiapkan hari ini dengan baik. Dalam program Alor Pagi ini, saya Monica Lenai akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita awali dengan program Mutiara Pagi. Di pagi hari ini kami akan hadirkan 1 jam ke depan lagu-lagu keagamaan dari Kristen Protestan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan tentunya di pagi yang sangat luar biasa syahdu ini, kita sudah bangun dari tempat pembaringan kita untuk bersiap menjalani aktivitas di hari ini dengan baik. Harapan kami di hari ini, kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan untuk siap menjalani aktivitas kita di hari ini. Dan jika ada yang mengalami sakit, lemah, semoga di hari ini mendapatkan kesembuhan, kekuatan untuk bisa terus beraktivitas. Dan pendengar, dalam program Alor Pagi ini, kami akan terus menghadirkan beragam siaran hingga pukul 10 nanti. Terus mengikuti kami di program Alor Pagi ini melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

kami berjalan dalam lembah kelam. Kami tidak tahu

kami tidak akan gentar.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

0: Oke, ku mau selalu bersyukur kau bapakku yang setia dari Kamasean menemani kita di pukul 6 lebih 2 menit di akhir mutiara pagi kali ini. Pendengar, lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan. Semoga siraman rohani yang sudah kita dengarkan bersama dapat memberkati kita untuk menjalankan aktivitas kita di hari ini. Dan pendengar, di pagi hari ini selanjutnya kami ajak Anda untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua.
1: Karena kita Kabupaten Belu, lokasi awal di Hegesek atau Raihat itu ditolak. Pada di Sofi ditolak, kemudian di Desa Tirun juga ditolak. Nah, ini lokasi ketiga dan harapan kami juga semoga.
2: Warta Berita Rabu 7 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Koperasi desa Kelurahan Merah Putih di TTU belum bisa beroperasi karena kekurangan kelengkapan berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pemerintah daerah dan unsur Kodim 1618 TTU.
3: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama tim verifikasi lapangan saat ini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi faktual terhadap pembangunan fisik rai pergudangan dan memeriksa kelengkapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah TTU. Karena ke depan KDKMP yang ada harus siap untuk beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM TTU, Theodorus Kolo SPT, saat diwawancara Ewak Media di Kelurahan Tubuhwe. Menurut Theodorus bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk unsur Kodim 1618 TTU yang mengawal pembangunan fisik, ditemukan bahwa KDKMP di TTU belum bisa beroperasi dikarenakan kelengkapan dari koperasi tersebut belum tersedia.
4: Nah, untuk tonton bapak mereka, apakah gedungnya sudah layak atau belum?
5: Ya, memang ini ada beberapa kondisi utama yang masih mengikuti aturan dilengkapi. Pada saat ini, memang kalau untuk bangunnya sendiri sudah 100% terbangun, tetapi kelengkapannya belum tersedia. Jadi ini memang nanti rekomendasinya kita sarankan kita tidak untuk melengkapi sarana prasarana yang belum ada saat ini. Jadi pada saat pembangunan ini memang ada banyak item yang belum tersedia.
4: Kalau untuk kondisi fisik bangunan juga, Pak, mungkin ada teman-teman apa?
5: Memang fisik bangunan secara umum ini sudah sesuai dengan gambar teknis yang ada. Ada kekurangan-kekurangan minor, memang ada beberapa keretakan, itu juga nanti kita rekomendasikan untuk diperbaiki. Tapi keretakan yang dari apa yang kita ambil tadi bersifat minor, sifatnya ini jadi bisa diperbaiki. Karena itu masih merupakan tanggung jawab dari pelaksana pembangunan fisik gerai ini. Karena ada masuk pemeliharaan dan lain-lain, jadi kita rekomendasikan untuk nanti itu diperbaiki. Bangunan menurut kami hasil verifikasi fondasi hari ini untuk aspek bangunnya saja itu sudah selesai. Ada beberapa bagian yang masih kurang, tapi sifatnya juga bersifat minor, terutama drainase belum dikerjakan. Jadi menjadi catatan kita.
3: Untuk kita di TTU nanti yang mau divalidasi berapa banyak, Pak?
5: Baik, di TTU sesuai dengan permintaan dari PT Agrinas Pangnusantara ada 38 titik yang harus diverifikasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTU. Saat ini kita sebenarnya ada 95 yang sedang dibangun fisik gerainya. Dari 95 ini, pada posisi hari ini sudah ada 76 yang sudah selesai. Sisanya masih dalam proses, tetapi yang siap diverifikasi menurut permintaan PT Agrinas 38. Jadi kita hanya membatasi diri, tim ini akan membatasi diri di 38 titik yang diminta oleh PT Agrinas.
3: Sementara Sementara asisten 2 Setda TTU Wilhelm Smeko menyampaikan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di TTU saat ini belum bisa beroperasi karena tidak dilengkapi sesuai ketentuan dari pusat, sehingga pemerintah daerah menunda serah terima dan operasional karena tidak ingin koperasi tersebut berhenti pada aspek legalitas kelembagaan atau sekedar fisik bangunan semata. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mewajibkan pemenuhan daftar kelengkapan berdasarkan ketentuan KDKMP, sehingga rekomendasi yang dikirim ke PT Agrinas Pangan Nusantara pastinya objektif. Rekomendasi itu mencakup kelayakan prasarana, dokumen pendukung hingga kesiapan tata kelola manajemen agar koperasi tersebut benar-benar siap memberi manfaat ekonomi yang nyata begitu mulai beroperasi. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Menindaklanjuti instruksi program Presiden Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat.
6: Menindaklanjuti instruksi program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pembangunan sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan menyeluruh bagi keluarga kurang mampu, pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu Romualus Josetiawan Manek melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Yosep Toolin menyampaikan pemilihan lokasi di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat menjadi lokasi ketiga yang diajukan setelah dua lokasi sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dikarenakan kondisi geografi serta akses ke pusat perkotaan karena beberapa pertimbangan khusus untuk pembangunan sekolah dari pemerintah pusat.
1: Ketiga, karena kita Kabupaten Belu, lokasi awal di Hekesek atau Raihat itu ditolak. Setelah di Suafil ditolak, kemudian di Desa Tiun juga ditolak. Nah, ini lokasi ketiga dan harapan kami juga semoga ini lokasi terakhir. Karena lihat dari kualitas tanah sampai dengan tingkat kemiringan tanah yang kita siapkan ini, dia di bawah 10%. Dan itu menurut teman-teman dari PUPR mereka bisa bereskan untuk pematangan lahan. Nah, ya semoga ya, artinya kalau seandainya sekolah rakyat ini bisa kita prioritaskan masuk di prioritas 3. Nah, ini kan anak-anak kita yang kurang mampu, dari keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa dapat.
6: Lebih lanjut dirinya menjelaskan mengenai progres sekolah rakyat telah selesai dilakukan tahapan survei dari Satuan Kerja Kementerian PUPR Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait jenjang pendidikan, Oscar Toolin mengatakan pemerintah Kabupaten Belu mengusulkan agar sekolah rakyat menyediakan 3 jenjang pendidikan sekaligus, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan berbagai fasilitas pelengkap sesuai ketentuan.
1: Ya juga kita sudah dapat ada beberapa persyaratan yang memang kita harus lengkapi sesuai dengan hasil survei, yaitu KKPR. KKPR yang saat ini kita dalam proses kepengurusan, kita sudah kirimkan surat permohonan ke Kementerian ATR. Kita menunggu surat tanggapan dari mereka untuk setelah itu kita lanjutkan dengan kepengurusan KKPR di pertanahan Kabupaten Belu. Nah, untuk persyaratan yang lain seperti analisis dampak lingkungan, kemudian dengan analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian ada lagi meminta kita untuk lengkapi itu akses untuk masuk, akses jalan, yang mana kita harus sama-sama dengan teman-teman PUPR Kabupaten Belu kita mulai merencanakan untuk pembangunan jalan masuk dan jembatan, karena untuk akses masuknya dia melewati salah satu sungai atau kalimati sebelum ke lokasi. Nah, kemudian ada lagi dengan PUPR itu untuk penyediaan sarana air bersih. Karena itu merupakan salah satu syarat yang penting juga, karena ketika sudah dibangun itu merupakan tanggung jawabnya kabupaten. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab atau apapun itu dari pusat itu hanya pembangunan sekolah rakyat.
6: Menurut Oscar Toolin, pembangunan sekolah rakyat memiliki arti lebih luas daripada sekedar penyediaan sarana pendidikan. Dengan adanya sekolah rakyat membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kategori kurang mampu dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 32 hingga 81%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 25 hingga 77%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 29 hingga 94%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 37 hingga 89%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 98%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 88%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan dari 42 hingga 83%. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga Alor yang kami kutip dari situs pmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 16 pasangan suami istri mengikuti misa pernikahan massal di Gereja Santo Agustinus Fatubenau, Kabupaten Belu.

0: Sebanyak 16 pasangan suami istri mengikuti misa pernikahan massal di Gereja Santo Agustinus Fatubenau, Kabupaten Belu. Misa pernikahan massal tersebut menjadi momentum bagi pasangan suami istri untuk memperoleh pemberkatan serta pengesahan perkawinan secara agama Katolik. Pantauan RRI satu persatu pasangan mengikuti seluruh rangkaian misa dengan didampingi saksi pernikahan serta kedua orang tua. Mulai dari prosesi pemberkatan, pengucapan ikrar janji perkawinan, hingga pemasangan cincin pernikahan di hadapan pastor dan umat berlangsung hikmat. Seluruh rangkaian pernikahan massal disaksikan langsung oleh ratusan umat Katolik yang hadir dalam perayaan misa di Gereja Santo Agustinus Fatubenau. Pastor Paroki Santo Agustinus Fatubenau, Romo Primus Seran mengatakan pernikahan massal tersebut dilaksanakan bagi pasangan yang telah hidup bersama lebih dari satu tahun. Menurutnya para pasangan tersebut sebelumnya belum memiliki ikatan perkawinan yang disahkan secara agama maupun tercatat secara hukum. Ia menjelaskan pernikahan massal menjadi salah satu bentuk pelayanan gereja untuk membantu pasangan mendapatkan pengesahan perkawinan. Selain itu, program tersebut juga bertujuan meringankan beban ekonomi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan gereja.
1: Hari ada 16 pasang dan ada yang sudah usia hidup sama-samanya mungkin sampai 20 tahun, ada yang sudah 25, ada yang sudah 16 tahun. Ya. Satu hal yang menjadi kendala utama itu adat. Adat ini yang menjadi kendala untuk mereka bisa urus. Lalu ada persiapan lain yang mungkin kurang mereka persiapkan itu semacam penyakit sosial lah. Orang lain membuat pesta, mereka juga membuat pesta, jadi mereka masih tunggu ada uang dulu baru bisa menikah. Dengan adanya nikah bersama seperti ini mereka senang karena boleh dibilang dalam hal anggaran sangat dihemat karena kor hanya satu, lalu persiapan-persiapan lain tidak terlalu rumit. Lalu yang kedua, pesan saya untuk mereka, semoga dengan pernikahan ini mereka semakin dewasa dalam iman, hidup selalu damai di dalam keluarga mereka.
0: Romo Primus Seran berharap program pernikahan massal dapat membantu semakin banyak pasangan menyelesaikan status perkawinan mereka. Program serupa rencananya akan terus dilaksanakan di sejumlah gereja untuk membantu pasangan yang belum memperoleh pengesahan perkawinan. Dengan demikian, pasangan tidak hanya mendapatkan pengesahan perkawinan secara agama, tetapi juga dapat melengkapi administrasi perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Saya Hirulius Hasan berisi
3: Kebangkitan jurnalistik Men Alor ditandai pelatihan bersama RRI membekali siswa keterampilan menulis, broadcasting, dan multimedia sebagai bekal berkarya di media.
4: Ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor kembali diaktifkan setelah sempat vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan pelatihan jurnalistik yang digelar melalui kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia. Ketua Panitia Kelas Jurnalistik Alor Nur Hidayatullah Alimat Tahir mengatakan, pengaktifan kembali kegiatan jurnalistik menjadi momentum untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis, mengolah informasi, serta menyampaikan gagasan secara kreatif. Pelatihan tersebut diikuti 25 peserta, termasuk 10 perwakilan OSIM Man Alor, dengan materi teknik penulisan berita dan pengenalan dunia broadcasting.
5: Yang namanya pelatihan dan pengukuhan sebagai jurnalis kita, yang dimana orang dari RRI itu sangat-sangat membantu kita, yang dimana kita tuh sama-sama bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi jurnalis muda yang pemberani, mengangkat berita-berita fakta dan menjadi jurnalis yang tangguh dalam sejarah.
4: Sementara itu, guru pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor Mukmin Boli menjelaskan, kegiatan jurnalistik di madrasah tersebut telah berdiri sejak 2023 dan sempat aktif 2024 sebelum kembali vakum. Kini jurnalistik dihidupkan kembali dengan sejumlah program pembinaan yang mencakup penulisan, broadcasting hingga multimedia. Ia mengatakan kolaborasi dengan RRI dipilih untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa sekaligus mengenalkan prinsip jurnalistik yang berintegritas.
6: Kami memakai RRI Stasiun Produksi Alor karena bagi kami kualitas pemberitaan yang memenuhi kaidah atau kode etik jurnalistik itu RRI. Karena setiap media kan punya ibaratnya gaya kepemilikan masing-masing loh, istilahnya kan. Kalau kita baca ini, oh ini karakternya antara media ini, oh ini karakter detik, media ini, oh ini RRI. Ada yang bagi saya pribadi yang relevan dengan saya, cara berpikir saya, dan enak kalau kita baca struktur alur kita RRI. RRI sekali negara tetap muda.
4: Melalui kebangkitan ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor, pihak madrasah berharap kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi wadah lahirnya jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi NTT mendorong masyarakat agar pangan lokal yang ada tidak hanya tanam, panen, dan jual, tetapi harus bisa tanam, panen, olah, kemas, dan jual. Egi Arwojo melaporkan.
7: Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexon Lumba S.H.M. Hum, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belu yang telah mendukung penuh pelaksanaan pameran pangan lokal tahun 2026 di Atambua, Kabupaten Belu. Alexon menyampaikan bahwa pameran pangan lokal tidak hanya untuk memperkenalkan produk pangan lokal Nusa Tenggara Timur, tetapi juga pangan lokal adalah identitas budaya, kekayaan, dan kekuatan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang harus terus didorong.
8: Pangan lokal bukan sekedar makanan. Pangan lokal adalah identitas budaya, kekayaan, dan kekuatan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ke depan, kita harus mengubah cara berpikir dari sekedar tanam, panen, dan jual menjadi tanam, panen, olah, kemas, dan jual. Semangat hilirisasi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2024 serta arah pembangunan Dasacita NTT dari ladang dan laut ke pasar, efisien, modern, dan aman.
7: Di akhir penyampaian, Alexon berpesan agar ke depan masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak hanya tanam, panen, dan jual, tetapi harus bisa tanam, panen, olah, kemas, dan jual.
3: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, kantor imigrasi Soekarno-Hatta melakukan penolakan masuk satu warga negara Republik Rakyat Tiongkok ke tanah air karena diduga melakukan aksi pencurian di dalam pesawat. Penumpang asing itu berinisial HW yang menaiki pesawat Starlux nomor penerbangan JX761 rute Taipei-Jakarta. Penolakan masuk tersebut dilakukan berdasarkan surat Taipei Economic and Trade Office atau KDAI Taipei. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali P. Kartika Perdana mengatakan permohonan bantuan dari KDAI Taipei terkait dugaan pencurian dalam pesawat Starlux pada rute Taiwan-Jakarta. Pesawat Starlux JX761 diketahui mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Gali, yang bersangkutan diketahui merupakan pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang berlaku sampai dengan 27 April 2027. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan atensi dari pihak perwenang Taipei, terpaksa ditolak kedatangannya. Gali secara tegas menyatakan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk, serta keberadaannya tidak boleh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Menyeluruh dalam kasus ini, pihaknya menerima atensi resmi dari pihak berwenang Taiwan dan setelah dilakukan pemeriksaan serta koordinasi dengan pihak terkait yang bersangkutan diputuskan untuk ditolak masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan penolakan, kata Gali, tindakan penolakan masuk dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 32 huruf A dan pasal 39 Permenkumham nomor 9 tahun 2024 serta diberikan cap denied entry pada paspor yang bersangkutan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di www.rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Koperasi desa Kelurahan Merah Putih di TTU belum bisa beroperasi karena kekurangan kelengkapan berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pemerintah daerah dan unsur Kodim 1618 TTU. Menindaklanjuti instruksi program Presiden, Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Akan melangkah dari Russia. Melangkah dari Russia ya, sudah menemani kita di pagi hari ini, yang menceritakan tentang kebangkitan seseorang dari patah hati setelah hubungan asmara yang diharapkan bertahan selamanya harus berakhir. Ya, melangkah sendiri terkadang tidak saja terkait dengan hubungan asmara, tetapi dalam pekerjaan, dalam menjalani kehidupan juga ya, terkadang kita diperhadapkan dengan banyak-banyak kekecewaan dan kita harus memilih untuk berjalan sendiri ya. Meski sendiri, kita harus terus melangkah untuk menggapai setiap apapun itu yang kita raih. Karena menggantungkan diri kita, menggantungkan harapan kita kepada orang lain juga seringkali membuat kita kecewa. Jadi mari terus andalkan diri sendiri, andalkan setiap kekuatan yang sudah kita miliki untuk terus belajar, untuk terus maju, bekerja, beraktivitas agar tidak merasa kecewa karena kita sudah berusaha semampu kita. Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga di pagi ini kita terus semangat ya untuk melangkah, baik itu melangkah bersama, melangkah sendiri. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kalau kita itu sendirian, tetapi percaya pada kemampuan diri kita, percaya pada diri kita bahwa kita bisa melangkah dan melakukan apapun itu dengan baik. Oke, saya akan menemani Anda terus di RRI Stasiun Produksi Alor pada pagi hari ini hingga di pukul 10 nanti, tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu yang penuh semangat untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari, dan juga tidak kalah penting informasi terupdate yang akan menemani setiap langkah aktivitas Anda dalam program Alor pagi ini di wilayah Kabupaten Alor menyusuri Kota Kenari. Atau juga untuk pendengar setia yang lagi di luar Kabupaten Alor yang merindu

akan Rumah Nusa Kenari. Di pagi hari ini juga akan kami hadirkan informasi-informasi seputar Kabupaten Alor biar tetap update terkait dengan perkembangan di Kabupaten Alor, dan juga informasi nasional tidak kalah penting kami akan hadirkan juga di ruang dengar Anda untuk terus mengupdate informasi di ruang dengar Anda. Oke, tetap semangat selalu untuk hari Rabu. Biasa orang bilang hari Rabu itu sudah mulai lelah ya, karena dari hari Senin, Selasa, Rabu. Tetapi bagi kita, mari kita pikirkan secara positif, hari Rabu juga energi kita terus hadir ya, terus ada untuk berpacu, untuk terus bersemangat untuk mengerjakan aktivitas kita di pagi hari ini. Oke, selain Raisya melangkah sendiri, mari kita dengarkan bersama lagi satu lagu dari Ran, Selamat Pagi. Oke, selamat pagi untuk pendengar RRI. Semoga segala rangkaian siaran yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di pagi ini.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan suatu informasi untuk Anda pendengar dari Jakarta. Dikabarkan rapat paripurna ke-9 DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026 menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Rapat paripurna ini dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pendengar, sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Sturman menjelaskan bahwa bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih, dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, ia menyampaikan keakuratan data yang berkualitas juga dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Pendengar, Undang-Undang Satu Data Indonesia merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional atau DDN. Data tersebut kemudian dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Data tersebut akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan. Undang-Undang Satu Data Indonesia terdiri dari 20 bab dan 141 pasal yang turut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Pendengar, dikutip dari RRI melalui siaran pers DPR RI, Undang-Undang Satu Data Indonesia ini menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga kemudian diatur mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan. Pendengar, rapat paripurna dilanjutkan pengesahan hasil uji kelayakan calon anggota BPK Republik Indonesia periode 2026-2031 oleh Komisi 11 DPR RI. Dan pendengar, dua calon anggota BPK Republik Indonesia periode 2026-2031 disetujui DPR itu adalah Nyoman Adi Suryadiana dan juga Kaidir Abdurrahman. Pendengar, tentunya informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.go.id.

Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk pendengar RRI khususnya di Bumi Nusa Kenari. Wow, tidak terasa ya kita sudah di pukul 7 lebih 9 menit. Dan pendengar tentunya di pukul 7 ya biasanya itu kita sudah mulai benar-benar siap untuk menjalani aktivitas. Ada yang sudah di jalan menuju tempat kerja, anak-anak yang sudah siap untuk berangkat sekolah, ada juga yang sudah memulai pelajaran, dan juga para pedagang mulai membuka kios, petani mulai menuju ke kebun, dan sebagian masyarakat mungkin masih sedang menikmati sarapan ya sebelum memulai aktivitas. Dan dari studio RRI, harapan kami apapun itu aktivitas kegiatan pendengar di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, dan tentunya di sini Monica akan terus siap untuk menemani aktivitas pendengar RRI dimanapun berada dan apapun itu aktivitasnya. Tentunya lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda mulai dari pukul 5 hingga saat ini kita di pukul 7, dan informasi juga sudah kami hadirkan di sesi pukul 7 hingga nanti pukul 8 sebelum kita mengikuti bersama nanti penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Tentunya kami juga akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate yang akan kami bagikan di ruang dengar Anda. Oke, sebelum kita dihibur beberapa lagu untuk sesi beberapa menit ke depan, kami juga kembali hadirkan satu informasi. Tentunya informasi ini masih informasi nasional dari Jakarta. Tentunya dikabarkan sejumlah pimpinan DPR RI menemui massa buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menemui massa didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustofa. Pendengar, Dasko kemudian naik ke mobil komando untuk menyampaikan sejumlah hal kepada peserta aksi. Pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan juga DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106 garing PUU garing 21 garing 2023. Sementara itu pendengar, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengapresiasi massa buruh yang menyampaikan aspirasi secara tertib. Menurutnya penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang diatur dalam undang-undang. Suyudi juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama penyampaian aspirasi. Perkara juga meminta buruh menjadi contoh dalam menyampaikan pendapat kepada masyarakat. Suyudi menyebut pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah lama dinantikan para pekerja. Ia juga berharap regulasi tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perlindungan ketenagakerjaan. Pendengar, informasi ini masih dari portal rri.co.id. Dan langsung saja kita akan dihibur beberapa lagu. Yang pertama dari Mita, Tentang Mimpiku.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi. Pendengar, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Isman Yatun menyampaikan pemeriksaan BPK mendukung upaya penyelamatan keuangan negara mencapai 49,28 triliun. Kontribusi tersebut tercatat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2026 melalui berbagai temuan pemeriksaan. BPK mengungkapkan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan juga kekurangan penerimaan senilai 45,6 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, 1,8 triliun telah dikembalikan kepada kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya saat pemeriksaan berlangsung. Pendengar, BPK juga mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terutama pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta badan lainnya senilai 3,68 triliun. Dalam mendukung pemberantasan korupsi, BPK melakukan pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar 43,39 miliar. Selain itu, BPK melakukan perhitungan kerugian negara dengan nilai kerugian mencapai 2,21 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan. Isma menyebut persoalan tata kelola keuangan negara membutuhkan sinergi lintas sektor agar penyelesaiannya lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Sebelumnya, pendengar, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2026 merangkum 762 laporan hasil pemeriksaan. Rinciannya, 706 laporan hasil pemeriksaan atau LHP keuangan, 20 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu. Pendengar, informasi ini selengkapnya bisa terus Anda baca melalui portal resmi RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kita tidak terasa ya sudah di pukul, sesaat lagi kita sudah di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Dan karena itu saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Pro 1 Atambua.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya,